everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nanti mau poncik Seven Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau udah masuk jam 7 artinya aku bakalan kasih info ke kamu seputar perkiraan cuaca dari BMKG Sumatera Selatan, teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini bakalan penting banget, apalagi kalau kamu ada rencana untuk main di hari ini. So, kalau di pagi hari kata BMKG sih bakalan cerah berawan ya, teman Pro 2. Terus di siang sampai sore hari cerah berawan dan berawan. Lalu di malam hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, dan di untuk suhu udara sendiri di wilayah Sumsel dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan Oki itu sekitarannya 24 sampai 35 derajat Celcius. Nah, jadi untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daratan tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat dan Oku Selatan itu kisarannya 18 sampai 34 derajat Celcius tuh, teman Pro 2 ya. Jadi emang kondisinya hari ini bakalan cerah pastinya di kota Palembang ya, teman Pro 2. Jadi memang pas banget waktunya untuk kamu main atau aktivitas di siang sampai sore hari atau di malam hari nanti pastinya, teman Pro 2 ya. Dan kalau untuk suhu udaranya emang kalau kita lihat ya agak tinggi, teman Pro 2 ya, 24 sampai 35 derajat Celcius. Jadi make sure kalau kamu keluar main di siang sampai sore hari tetap pakai sunscreen ya, teman Pro 2, biar kulit kamu tetap sehat tuh. Dan jangan lupa minum air yang cukup juga biar kamu enggak dehidrasi selama main di luar nanti.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Itu tadi It's Alright dari Unity ya teman Pro 2. Lagu yang emang rasanya tuh pas banget buat nemenin kita semua yang lagi capek sama rutinitas, lagi banyak pikiran, atau sekedar butuh diingetin kalau semuanya tuh bakal baik-baik aja. Nah teman Pro 2, ngomongin soal rutinitas ya, kapan nih terakhir kali kamu tuh benar-benar duduk santai dan seru-seruan bareng teman atau keluarga tanpa sibuk sama HP masing-masing? Karena nih ternyata ada satu jenis permainan yang justru bisa bikin kita kembali ngobrol, ketawa, bahkan saling adu strategi kalau dimainin sama-sama. Udah ada yang bisa tebak permainan apa teman Pro 2? Yes, bener banget, board game teman Pro 2 ya. Jadi board game atau biasanya dikenal dengan permainan papan, yang kalau dulu tuh mungkin kita kenal dengan mainan klasik kayak Monopoly, ular tangga teman Pro 2. Sekarang udah banyak banget ya yang namanya peluang besar buat berkembang jadi bagian dari industri kreatif Indonesia. Ya, jadi dari Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang tuh ikut mendorong upaya ekosistem board game yang terutama board game lokal ya teman Pro 2 untuk semakin berkembang dan produknya bisa masuk ke jaringan pasar retail di Indonesia. Jadi menurut Minecraft Tengku Rifki Harsya, board game ini punya potensi yang besar banget, bukan cuma untuk hiburan aja, tapi juga sebagai permainan yang bisa mempererat interaksi antara pemain, baik anak-anak, keluarga maupun teman-teman. Jadi menariknya nih teman Pro 2, di tengah-tengah rutinitas yang emang makin dekat sama layar, ternyata permainan sederhana yang mengharuskan kita duduk bareng, ngobrol dan saling berinteraksi ini punya tempat yang bagus banget ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, ada gak sih board game favorit kamu yang sampai sekarang masih kamu mainin atau baru kamu discovery baru-baru ini di berbagai cafe di Palembang tuh? Karena sekarang kalau aku lihat-lihat ya teman Pro 2, banyak banget kafe-kafe di Palembang yang menyediakan board game untuk kita bisa main biar saling apa ya, ada interaksi nyata yang kayak aku bilang tadi teman Pro 2. Kan biasanya kita daripada main HP terus, mending kita main sambil apa ya, adu strategi, adu cerita, bahkan tuh sambil ketawa-ketawa bareng gitu ya teman Pro 2 pastinya tuh. Kalau ada rekomendasi board game favorit kamu teman Pro 2, kamu boleh banget bagiin ke kita semua di WhatsApp di 0816 110916.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti mau Point 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu dengar makanan yang katanya sehat, tapi ternyata kalau kita salah pilih malah bisa jadi gak sesehat yang kita kira? Nah, ini jadi salah satu yang sering banget dianggap aman makanan teman Pro 2 ya, dianggap sehat, tapi malahan kalau kita menggunakan berbagai macam topping teman Pro 2 bisa ngebuatnya jadi gak sehat. Udah bisa tebak belum kira-kira makanan apa teman Pro 2? Benar banget kalau ada yang bilang yogurt kak. Iya betul banget teman Pro 2 ya. Yogurt ini biasanya dikenal dengan kata-kata kayak rendah lemak atau ada probiotiknya gitu teman Pro 2 ya, yang rasanya tuh kalau makan yogurt tuh ada perasaan aduh ini makan sehat nih, aku udah makan sehat hari ini gitu kan. Tapi tunggu dulu, karena banyak juga yang perlu diperhatiin kayak aku bilang tadi pas makan yogurt teman Pro 2 ya, terutama kalau yogurt yang kau makan itu adalah froyo atau frozen yogurt teman Pro 2 yang biasanya disajiin dengan banyak banget topping pilihan ya, dari awalnya cuma yogurt biasa ditambahin coklat, cookies, brownie, granola, sampai ada selai-selai kacang yang yang manisnya manis banget gitu teman Pro 2 ya. Nah, disinilah jadi froyo ini jadi enggak sehat gitu teman Pro 2, yang awalnya mungkin nutrisinya banyak gitu, probiotik dan lain-lain, tapi gara-gara toppingnya manis-manis itu jadi ujung-ujungnya ya kebanyakan makan manis juga tuh. Bahkan menurut ahli gizi nih, rasa asam yang ada pada yogurt itu tuh membuat beberapa produk yogurt itu memang membutuhkan tambahan gula yang lebih banyak. Belum lagi nih topping yang kita ambil tuh kadang bikin porsinya tuh gak terasa udah makin banyak gitu teman Pro 2. Jadi sebenarnya tuh bukan berarti kita tuh gak boleh makan froyo atau frozen yogurt teman Pro 2 ya. Yang gak boleh itu adalah makan froyo atau frozen yogurt ini dengan pilihan topping yang terlalu manis gitu teman Pro 2. Jadi kamu bisa sesuaikan ya kebutuhan kamu teman Pro 2 ya, pilih topping yang kayaknya yang normal-normal aja kayak buah atau kacang-kacangan itu udah oke banget. Atau juga ukuran porsinya bisa disesuaikan, jangan yang terlalu besar gitu teman Pro 2, yang kecil-kecil aja gitu kan. Jadi itu konsumsinya jadi gak terlalu banyak juga gitu teman Pro 2 ya. Karena kayak biasa yang aku bilang, apapun yang berlebihan itu pastinya gak bakalan baik teman Pro 2.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I miss you every brand new days dari 4 Events, teman Pro 2 yang emang jadi salah satu soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Days ya, teman Pro 2 yang sampai hari ini masih tayang di bioskop kesayangan kamu pastinya. Dan emang banyak banget kejutan juga di film satu ini, teman Pro 2. Salah satunya itu adalah kehadiran Sadie Sink ya, teman Pro 2, yang awalnya waktu di cast emang Sadie ini enggak dikasih tahu nih kira-kira meranin siapa, dan baru di spill pas dia tayang di bioskop filmnya, teman Pro 2. Dan finally kita tahu nih kalau Sadie ini adalah salah satu karakter dari dunia Marvel juga, teman Pro 2, yaitu X-Men, di mana dia memerankan John Gray. Nah, ini John Gray ini jadi salah satu karakter kunci banget di film X-Men, terutama teman Pro 2 ya, di mana John Gray ini diceritakan punya kekuatan yang luar biasa kuat banget ya. Jadi dia tuh salah satu mutan yang wah, kuat banget, kayaknya enggak bisa dikalahkan dengan orang-orang biasa aja gitu, teman Pro 2 ya. Dan emang kehadiran si Sadie Sink, John Gray ini nih menjadi awal mula juga ya untuk dibuatnya lagi film X-Men terbaru, teman Pro 2. Dan selain John Gray yang diperanin sama Sadie Sink, kemarin-kemarin juga udah ada beberapa cast yang di mention-mention bakalan hadir juga mewarnai film X-Men terbaru. Salah satunya ada Samara Weaving, teman Pro 2, yang bakalan bergabung sebagai Emma Frost. Dan baru aja juga dikonfirmasi Kit Connor bakalan memerankan Cyclops atau Summer, Bill Summer ya, teman Pro 2 ya, dimana Cyclops ini diceritakan sebagai leader dari X-Men, teman Pro 2 ya, dimana Cyclops juga dikenal sebagai mutan yang memiliki kemampuan memancarkan sinar energi dari matanya yang dikendalikan melalui visor khusus tuh. Jadi emang jadi salah satu karakter kunci juga, teman Pro 2, di dunia X-Men nih. Pasti ya bakalan seru banget, karena film X-Men terbaru ini tuh menjadi film X-Men pertama yang dibuat sejak Disney mengakuisisi 21st Century Fox pada tahun 2019, di mana Marvel sebelumnya tuh sudah menghadirkan karakter mutan lewat Deadpool and Wolverine dan juga The Fantastic Four First Step tuh, teman Pro 2 ya. Jadi emang nih kehadiran beberapa cast baru dari film X-Men yang bakalan dirilis, belum tahu tanggalnya, teman Pro 2, tapi udah banyak banget cast-cast yang di spill-spill ini bakalan jadi salah satu cerita baru juga dari dunia X-Men tuh. So, teman Pro 2, untuk kamu yang suka sama X-Men dan penasaran kira-kira gimana sih ceritanya Kit Connor bisa dapat peran ini, kamu bisa banget baca langsung artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jalan, bentar lagi nyampe.
2: Dih, I have your location.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masuk bulan Agustus pastinya ini jadi bulan yang spesial banget untuk kita semua masyarakat Indonesia, karena kita bakalan menyambut hari ulang tahun Indonesia ya yang ke-81 pasti, teman Pro 2. Dan untuk menyambut hari ulang tahun tuh pastinya ada berbagai macam cara ya, teman Pro 2. Salah satunya yang mungkin simple banget bisa kamu lakuin sebelum nanti 17-an, teman Pro 2, kamu bisa nonton film-film yang menyangkut tentang pahlawan-pahlawan Indonesia, teman Pro 2, dan cerita-cerita sejarah di Indonesia pastinya tuh. Jadi bisa makin kenal dengan pahlawan kita, makin kenal juga dengan sejarah kita lewat film-film yang keren-keren banget, teman Pro 2. Jadi aku mau kasih kamu beberapa rekomendasi film yang wajib banget kamu tonton di bulan Agustus ini. Nah, yang pertama itu ada Jenderal Sudirman, teman Pro 2 ya. Film ini rilisnya tahun 2015, di mana film ini kayak judulnya mengangkat kisah tentang panglima besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda II, teman Pro 2. Dan meskipun kondisi kesehatannya menurun, Sudirman tuh tetap memimpin perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan film ini, teman Pro 2, juga dibintangin sama Adipati Dolken ya. Jadi wah, selain ceritanya seru nih, visualnya juga pasti mantep banget lihat Adipati Dolken, teman Pro 2. Dan kalau aku baca-baca reviewnya juga banyak banget yang suka sama film ini, teman Pro 2. Dan pastinya juga film ini menghadirkan beberapa adegan action dan juga adegan perjuangan ya. Jadi kita pastinya pas nonton film ini bakalan makin berasa cinta sama Indonesia dan berterima kasih sama para pahlawan kita yang udah berjuang ya. Keren banget tuh, teman Pro 2. And then next ada Kartini, teman Pro 2, yang mana film ini dirilis di tangan 2017 ya. Jadi film ini kayak judulnya juga sama ya, menceritakan tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini, di mana dia memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Jadi kisahnya memang menunjukkan perubahan besar itu dapat dimulai melalui keberanian melawan ketidakadilan dan keterbatasan sosial. Dan kalau memang ngomongin tentang perjuangan, teman Pro 2 ya, perjuangan itu kan gak harus tentang perang-perang aja. Pastinya ada juga perjuangan yang berhubungan dengan pendidikan, juga melawan ketidakadilan. Itu tuh juga jadi salah satu perjuangan yang penting banget. Dan dari cerita Kartini ini kita pastinya bisa melihat bagaimana perjuangan seorang perempuan itu menghadirkan emansipasi wanita, sampai kita semua ya, para perempuan Indonesia, finally bisa punya pendidikan yang layak, bisa punya kedudukan yang setara gitu kan, teman Pro 2. Jadi emang keren banget. Dan film ini juga gak kalah keren diperanin sama Dian Sastro. Jadi pastinya nih ceritanya, terus tuh actingnya juga pasti bagus banget, teman Pro 2. Dan film ini bisa kamu tonton di video juga secara legal. And then terakhir nih, teman Pro 2, ada juga nih film animasi yang rilis di tahun 2015 yang judulnya Battle of Surabaya. Jadi film animasi ini memang mengambil latar pertempuran Surabaya yang menjadi salah satu peristiwa penting mempertaruhkan kemerdekaan Indonesia, di mana kita bakal ngikutin sang tokoh utama bernama Musa yang digambarkan sebagai kurir muda yang membantu perjuangan para pejuang, teman Pro 2. Wah, pastinya menegangkan dan seru banget, apalagi kalau dalam bentuk animasi pastinya bakalan wow banget, teman Pro 2 ya. Jadi itu dia beberapa rekomendasi untuk kamu semua yang pengen nonton film-film perjuangan Indonesia dan juga para pahlawan Indonesia. Di antara tiga tadi, kira-kira film mana yang paling kamu pengen tonton?

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: pasti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tawa dari Nadine Amiza ya, teman Pro 2. Kalau kamu ini sayang-sayangnya Nadine, pasti kamu udah tahu kalau Nadine tuh baru aja ngerilis single terbaru kemarin, teman Pro 2, di hari Jumat, yang judulnya Moonlight ya. Dimana single tersebut emang menjadi salah satu penyambutan ya untuk album ketiga dia yang bakalan dirilis di tanggal 28 Agustus 2026 dengan tajuk Laika yang ditinggalkan, teman Pro 2. Nah, dan kemarin Nadine tuh sudah sempat cerita juga ya, seperti biasa kalau dia ngerilis album pasti dia bakalan nyeritain gimana proses pikiran dibalik album dia yang satu ini. Dan Laika yang ditinggalkan ini tuh emang menceritakan salah satunya tentang seorang anjing liar di Moskow ya, yang menjadi makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi, teman Pro 2. Jadi dia ini menjadi salah satu korban dari misi satu arah pada 3 November 1957, alias dia gak bisa balik lagi dan dia meninggal di luar angkasa sana gitu, teman Pro 2. Dan itu tuh pas Nadine menceritakan tentang Laika ini, Nadine tuh merasa itu tuh sangat-sangat sedih. Padahal kalau Nadine bilang Laika tuh mungkin ya sebagai anjing berharap pada saat dia di ambil dari jalanan, teman Pro 2, dia berharap bisa datang ke rumah yang lebih nyaman, yang hangat, teman Pro 2. Tapi ternyata dia harus ditinggalkan di pesawat luar angkasa sendirian dan meninggalnya juga sendirian, teman Pro 2. Yang akhir-akhirnya tuh ngebuat Nadine tuh merasa sangat-sangat berempati dan sedih. Dimana Nadine juga bilang kayaknya banyak banget teman-teman dia juga yang hidupnya seperti Laika gitu. Walaupun seberapa berjuangnya mereka untuk bisa dicintai, ujung-ujungnya ya susah juga untuk dicintain gitu, teman Pro 2 ya. Emang kalau ngomongin tentang albumnya Nadine tuh pasti deep banget ya albumnya, teman Pro 2. Dan selain itu juga yang teman Pro 2, Nadine juga bilang gak cuman tentang Laika aja album ini, tapi tentang banyak orang juga, teman Pro 2. Dimana Nadine bilang salah satu kenapa dia mengangkat kisah Laika ini itu juga mengenai luka-luka dia, teman Pro 2, dimana dia bercerita bagaimana meskipun dia bahagia gitu, teman Pro 2 ya, tapi cerita dengan tentang Laika ini tuh sangat-sangat membekas di hati dia, terutama pas dia baca, dan dia tuh benar-benar bersimpati banget sama Laika. Dan ternyata setelah dia gali-gali cerita dari Laika itu memang membuka luka lama di hati dia, teman Pro 2, di mana lukanya itu tentang bagaimana keluarga dia tuh sempat berpisah ya, di mana saat itu Nadine mengatakan bahwa saat berpisah dengan ayahnya dia tuh membawa luka itu selama bertahun-tahun dia hidup sampai dia dewasa sekarang, karena dia ngerasa kalau dia melepaskan luka tersebut dia juga harus melepaskan ayah dia gitu, teman Pro 2 ya. Jadi itu akhirnya luka itu selalu dia bawa walaupun dia selalu bahagia gitu, teman Pro 2. Jadi pastinya tuh capek banget ya, teman Pro 2, walaupun kita bahagia tapi harus masih ngebawa luka-luka yang sebenarnya harusnya udah kita tutup gitu. Jadi itu dia yang ngebuat Nadine tuh terinspirasi ya dari cerita Laika, dan kenapa Laika yang ditinggalkan ini jadi salah satu album yang kata Nadine sendiri tuh paling berat banget dia kerjain, karena memang harus benar-benar membenah diri dan ngebuka luka-luka lama dia, teman Pro 2. Dan pastinya kata Nadine ini jadi journey yang berat banget terutama untuk dia, dan juga untuk para pendengarnya nanti yang bakal dengerin lagu ini mungkin juga bakal ngebuka beberapa luka lama kamu, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau denger lagu di album-albumnya Nadine, Laika yang ditinggalkan ini, mungkin bisa dengan kepala yang lebih dingin ya, teman Pro 2. Jangan pas lagi sedih-sedihnya dengan album ini, takutnya nanti jadi ketrigger sama luka-luka kamu yang harusnya ditinggalkan kayak cerita Nadine tadi. Wah, ini emang deep banget ya Nadine Amiza, teman Pro 2. Tapi kalau kamu penasaran kira-kira cerita selengkapnya tentang album Laika yang ditinggalkan ini, kamu bisa banget langsung mampir ke Instagramnya Nadine Amiza ya, teman Pro 2, dan tonton selengkapnya cerita tentang Nadine untuk album dia Laika yang ditinggalkan yang bakalan rilis di tanggal 28 Agustus 2026.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, kalau hari Minggu dari jam 9 sampai jam 10 kita bakalan ngomongin tentang budaya dan pariwisata teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang Indonesia, rasanya tuh gak pernah habis ya ngomongin soal budaya teman Pro 2. Dari bahasanya, pakaian, kesenian, tradisi, sampai cara masyarakat menjaga hubungan dengan alam di tempat mereka tinggal. Dan salah satu itu tuh jadi salah satu bagian penting dari kekayaan budaya emang datang dari masyarakat adatnya teman Pro 2. Dan menariknya hari ini tepat tanggal 9 Agustus kita memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Jadi pagi ini kita bakal ngobrol tentang masyarakat adat yang bukan cuman soal tradisi yang unik aja teman Pro 2, tapi juga tentang pengetahuan dan peran mereka yang masih relevan sampai sekarang. Karena kalau kita bicara tentang budaya dan pariwisata, rasanya gak cukup cuma melihat budaya sebagai sesuatu yang menarik untuk dikunjungin atau difoto aja teman Pro 2. Tapi dibalik setiap tradisi ada orang-orang yang menjaga, menjalankan, dan mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi untuk kamu penasaran obrolannya kayak gimana teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak aku mention-mention tadi ya, hari ini tuh memang Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun 2026, di mana tahun ini mengangkat tema Honoring Indigenous Midwife Safeguarding Life and Wellbeing, teman Pro 2, atau diartikan penghormatan terhadap bidan adat sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi penasaran enggak sih teman Pro 2, kenapa sih bidan adat ini jadi perhatian? Karena mereka ini bukan cuma menjalankan peran mereka aja dalam membantu proses kelahiran teman Pro 2, tapi juga membawa pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi lagi. Dan pengetahuan tersebut emang menjadi bagian dari identitas dan kehidupan komunitas adat tuh. Jadi pada peringatan ini bermula dari resolusi PBB pada tahun 1994, sementara tanggal 9 Agustus itu dipilih untuk mengenang pertemuan pertama kelompok kerja PBB tentang penduduk asli pada 1982. Kalau kita tarik lagi ke konteks budaya dan pariwisata, ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita mengunjungi suatu wilayah adat sebagai wisatawan, yang kita lihat sebenarnya tuh bukan cuman sekedar atraksi budaya aja teman Pro 2. Ada sejarah, pengetahuan, nilai kehidupan masyarakat yang emang perlu banget kita hargai. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, ke suatu wilayah baru teman Pro 2 ya, apalagi kalau kita sebagai wisatawan, pastinya kita harus banget menghormati adat-adat yang emang ada di daerah tersebut teman Pro 2. Dan di hari ini ya, sebagai peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia tahun 2026 ini, pastinya kita diingatkan lagi bagaimana adat-adat ini pastinya juga menjadi salah satu pedoman yang membentuk kita sebagai masyarakat kayak kita sekarang. Dan selanjutnya nanti aku juga bakal ngebahas tentang bagaimana adat-adat ini juga membentuk kita sebagai Indonesia teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih ngomongin tentang pariwisata. Nah, kalau kita tarik Indonesia tentang tema Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini, teman Pro 2, tahun ini emang juga terasa dekat banget sama keragaman yang kita miliki di Indonesia. Karena emang seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu memiliki banyak banget komunitas masyarakat adat dengan pengetahuan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk pengetahuan tentang kesehatan, kehidupan, dan cara menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Jadi salah satunya tuh adalah pengetahuan tentang kebidanan adat yang menjadi sorotan tema tahun ini. Jadi di berbagai komunitas, pengetahuan semacam ini bukan cuman sekedar tradisi aja, tapi merupakan bagian dari kehidupan dan juga identitas masyarakat yang terus dijaga oleh para pewarisnya. Makanya, peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini bisa jadi pengingat bahwa kita Indonesia itu juga patut banget melestarikan budaya, bukan cuman soal menjaga tarian, pakaian, atau upacara adat aja, tapi pengetahuan yang hidup dalam masyarakat juga merupakan bagian penting dari warisan budaya yang harus dihargai dan juga diteruskan secara turun-menurun.

0: 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget Omong Pro 2 udah mendekati jam 10 aja. Kamu nemenin aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari pagi tadi sampai mendekati jam 10 ini. Kita tadi seru-seruan bareng banyak banget ya teman Pro 2, mulai dari lagu-lagu yang seru kamu request, terus tuh juga banyak banget info-info keren-keren juga yang aku sampaikan untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Thank you so much once again. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu and happy weekend.
1: Pro 2 FM Palembang.

Teman Pro 2, Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Pemerintah Kota Palembang mendorong budaya peduli lingkungan sejak dini melalui program Adi Wiata di sekolah. Program ini bertujuan membentuk siswa yang peduli terhadap kebersihan dan juga kelestarian lingkungan. Pemkot Palembang juga mensosialisasikan aturan terbaru tentang penyelenggaraan program Adi Wiata kepada sekolah. Program tersebut mencakup pembinaan, penilaian, serta ketertiban warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Shape the Mission Team Indonesia atau Tuda Pasaribu telah mengunjungi 18 dari 35 cabang

0: belum memberikan komentar terkait penggunaan lagunya dalam unggahan tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Yes, nice 1.6 Produa dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Produa Santai Siang bareng sama Erina Jali. Siang hari ini aku bakal nemenin kamu di Produa Hitlist, di Santai Siang UMKM dan juga kuliner. Sampai nanti aku juga bakal update dari dunia olahraga. Dan nanti kita juga bakal ada Indo Top dan juga International Top Chart. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 1.6 Produa dari Palembang. Teman terbaik kamu.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi semuanya.
1: Oh, ampun woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sakit banget.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

listening to 1.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update terbaru dari film adaptasi X-Men, teman Pro 2. Ada Kit Connor yang bakal meranin Cyclops, teman Pro 2. Ya, jadi memang aktor asal Inggris Kit Connor, teman Pro 2, itu bakal gabung dalam jajaran pemeran terbaru untuk film X-Men. Dan ini nih diumumin langsung ya, setelah Marvel menjalani proses casting selama beberapa bulan, teman Pro 2. Dan dalam film itu Kit Connor nanti bakal memerankan Cyclops ya. Ini karakter yang dikenal sebagai salah satu pemimpin X-Men. Dan ya, Cyclops ini punya kemampuan memancarkan sinar energi dari matanya yang dikenal melalui visor khusus. Dan sebenarnya Marvel sebelumnya udah ngelakuin serangkaian pertemuan dan juga audisi untuk menentukan pemeran Cyclops. Tapi ternyata setelah proses berlangsung selama beberapa hari, dapatlah Kit Connor, teman Pro 2 ya, yang akhirnya dipilih untuk memerankan film memerankan peran tersebut. Buat kamu yang mau tahu info lengkapnya, kamu bisa lihat teman Pro 2 di rr.co.id karena di situ banyak banget update terbaru dari dunia entertainment.

0: "Selamat datang, muridku." "Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?"
1: "Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya."
0: "Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis."
1: "Apa itu, guru?"
0: "Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Diak! Mencintai produk lokal. Kuh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah."
1: "Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?"
0: "Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini."
1: "Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini."
0: Rasakan jurusku ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Podcast 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 12 lebih, saatnya kita apa? Pindah dulu dari Pro 2 Hitlist ke Pro 2 Santai Siang Spesial Kuliner dan juga UMKM. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngebahas kuliner-kuliner yang lagi naik daun di kota Palembang, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan lover ya dari Jennie Blackpink teman Pro 2. Aduh, yang less ada si less sugar. Kalau ngomongin masalah makanan ya teman Pro 2, kayaknya enggak bakal ada habisnya deh karena di Palembang itu udah banyak banget makanan-makanan baru teman Pro 2, ya tempat-tempat makan baru yang menawarkan banyak banget variasi ya. Dan mungkin buat kamu yang pencinta makanan Thailand, kalau biasanya cuma ada di kayak bazar-bazar makanan yang ya setahun bisa 3 kali deh mampir ke Palembang ya. Tapi sekarang udah ada tempat makan baru ya. Aku lihat kemarin di PTC teman Bro 2 itu salah satu resto Thailand. Itu aku lihat Soi Sabai teman Bro 2. Jadi itu tuh kayaknya bakal jadi surga buat pencinta kuliner Thailand teman Bro 2. Karena memang banyak banget menu-menunya ya. Aku lihat dari beberapa postingan juga influencer-influencer Kota Palembang teman Bro 2. Dan gak cuma berfokus di satu jenis makanan, tapi banyak banget menu-menu yang terinspirasi dari beberapa wilayah di Thailand teman Bro 2. Kalau dari sisi harga sih aku lihat mereka mulai menawarkan harga dari harga mulai 28.000, jadi mungkin affordable banget ya. Apalagi buat misalnya kamu yang masih mahasiswa nih. Kayak tempat makan yang agak enak di mana ya Rin ya, yang enak tapi juga affordable. Nah, di situ teman Bro 2. Karena memang harganya mulai dari 28.000 sampai 100.000-an teman Bro 2. Mulai dari appetizer, street food, rice noodle ya, sampai signature main course-nya, sampai dessert-nya juga teman Bro 2, dan berbagai minuman khas Thailand. Yes, teman Bro 2. Jadi misalnya kamu kayak BM banget sama salah satu jajanan street food Thailand, apa sih yang dari mango itu? Mango sticky rice ya, itu enak banget. Temanku aja bilang kayak, nah dengar ya, Naura bilang enak banget karena kemarin dia coba mango sticky rice-nya ya teman Bro 2. Kalau kata si Alvina sih pulen nih itu ya, pulen. Berasa langsung di Thailand, langsung tiba-tiba ngomong kap gitu. Jadi kalau misalnya kamu hari ini kayak masih nyari-nyari tempat makan, or maybe kayak mau ajak keluarga kamu tapi bingung mau kemana, mungkin bisa cobain kali ya teman Bro 2 ke Soi Sabai. Itu ada di PTC Mall di sebelah Furik ya, di sebelah Furik. Jadi kayak di depan banget kamu bisa lihat teman Bro 2 di situ ya. Dan kamu nanti juga mungkin bisa sharing ke aku kayak, Rin aku tadi makan di tempat yang kamu rekomendasiin gitu loh. Aduh, aku bakal seneng banget kalau kamu kayak gitu. Atau minimal tag Pro 2 Palembang lah kalau kamu foto teman Pro 2 ya. Boleh dicobain, nanti di review bareng sama aku juga ya di WhatsApp 0816 11 06 916.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain makanan Thailand nih yang pasti kamu temuin banget, banyak banget di Palembang sekarang, apa teman Pro 2? Yes, churros ya. Ini salah satu cemilan asal Spanyol. Siapa yang baru tahu? Kalau ternyata churros dari Spanyol, teman Pro 2. Yang sekarang tuh kayaknya di setiap kafe kalau misalnya kamu nongki-nongki sama teman kamu bakal selalu ada menu churros ya, teman Pro 2. Yes, karena memang teksturnya tuh kayak renyah di luar, lembut di dalam ya. Dan ternyata churros ini adalah cemilan yang berkembang dalam tradisi kuliner Spanyol, teman Pro 2. Jadi sejumlah sejarawan itu bilang kalau makanan itu tuh punya akar dari kudapan Persia yang kemudian berevolusi di semenanjung Iberia. Churros ini biasanya sih disajin sama taburan gula halus ya di atasnya, terus ada cocolan saus coklat hangat, teman Pro 2. Perpaduan rasa manis dan juga teksturnya yang keras di luar itu, teman Pro 2, ini jadi salah satu alasan ya kenapa banyak orang juga kadang memilih churros. Nah ya, setelah churros ada apa lagi, Erin? Nanti deh ya, ada apa lagi kira-kira di Palembang, teman Pro 2, yang sekarang juga lagi naik-naiknya banget ya. Nanti bakal aku spill lebih jauh, jadi pasti Income Station Oleo 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Pada suatu ketika, ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Podcast 9.6 Pro 2 RR Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia olahraga ya. Kalau kemarin sempat ada rumor kalau Kalanoluk teman Pro 2 itu pulang ke Turki, tapi ternyata enggak. Yes, ya. Hakan ini memastikan karirnya berlanjut bersama Inter Milan, teman Pro 2. Jadi emang gelandang Turki itu langsung menepis ya rumor kepindahannya ke klub Turki, teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari Associated Press, gelandang Inter Milan itu bilang kalau dia udah bahagia sih bareng sama Inter Milan sekarang, teman Pro 2. Dan pernyataan tersebut tuh langsung ya menepis rumor kepindahannya ke klub Turki, teman Pro 2. Karena sebelumnya kan rumor-rumornya dia tuh kayak pindah ke klub Turki kayak gitu. Tapi menurutku dia gak bakal pindah sih, apalagi kalau di Inter Milan ya. Inter Milan mah selama pemainnya masih bernapas masih terus ya diperpanjang sama mereka kontraknya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Podcast ngomongin olahraga teman Pro 2 di Palembang tuh lagi banyak banget ya olahraga-olahraga yang bisa jadi pilihan kamu teman Pro 2. Mulai dari padel nih yang dari tahun kemarin tuh udah hits banget. Terus juga sekarang pickleball ya. Dan sebenarnya buat kamu yang pengen coba olahraga yang mungkin kayak anti mainstream juga kayak klasik juga, mungkin kamu juga coba fencing, bisa tuh fencing ya. Kamu bisa datang ke Jakabaring, aku tahu itu tuh ada kayak klub fencing kayak gitu teman Pro 2. Di Instagramnya itu Sriwijaya Fencing Club. Nah itu tuh kayak mereka juga buka kelas reguler untuk lifestyle doang kayak gitu. Jadi kayak gak terlalu dipush ya. Mungkin bisa tuh buat kamu yang pengen coba-coba olahraga baru ya. Kayak wah ini nih kayaknya buat cari kesibukan-kesibukan baru tapi tetap sehat, tapi juga kayak ngerasa keren banget. Siapa tahu kayak Nahido ya. 2125. Asal gak ketemu aja sama reporter, aman kok teman-teman 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yes, masih bareng sama Erina Zali, tapi sayang banget nih teman Pro 2 ya. Aku bakal nganterin kamu ke Pro 2 Jakarta nanti di jam 2 pas ya, kan ada Indotop dan juga International Top Chart. Dengan kata lain, aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Besok aku bakal nemenin kamu lagi ya di hari Senin subuh pastinya ya, aku bakal nemenin kamu. Tapi untuk hari ini sampai sini dulu. Dan thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi, dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Zali undur diri and bye, enjoy your day.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

0: Edisi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: posisi 11 Sal Priadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon Seven yang ini.
1: Number 2.

0: juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Nah, kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh Teman Pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan kembali Marian Daim. Tadi kita udah dari Pro 2 Jakarta untuk ngikutin chatnya dari internasional. Dan kali ini kita balik ke Pro 2 Palembang. Seperti biasa teman Pro 2, untuk hari minggunya kamu di 9 Agustus 2026. Jadi buat sore hari ini teman Pro 2, kita udah kedatangan tamu spesial. Dan apa ya, bisa dibilang ini sangat menginspirasi banget teman Pro 2 buat kamu ya. Kita live YouTube juga dari Pro 2 Ri Palembang. Silakan buat kamu yang pengen nanya, boleh banget bisa live chat di Pro 2 Ri Palembang di YouTube. Atau juga bisa WhatsApp aku juga di 0816-1106-916. Dan sudah hadir di studio Pro 2 FM, please welcome ada Bripto Nicholas Saputra SH. Halo.
1: Halo, selamat sore Kak Rian.
0: Wow, apa kabar nih Nicole?
1: Baik Kak Rian.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Ya Nicole, alhamdulillah ya. Sehat. Teman Pro 2 aja, Nicole ini adalah fourth runner up ya?
1: Ya, betul.
0: Dari
1: The New Element of the Years
0: 2026. Oke. Okay. Kita bakal ngobrol teman Pro 2 Journey of the New Element of the Year 2026.
1: Betul.
0: Bagaimanakah cerita Nicole hingga akhirnya sampai di studio Pro 2 FM sekarang ini teman Pro 2 ya. Oke, okay, Nicole.
1: Yep.
0: Gimana nih? Setelah kamu menjadi fourth runner up the New of the Year,
1: the New Element
0: Element ya. Uh-huh.
1: Oke. Okay. Memang enggak suka.
0: Iya, belibet ya.
1: Ini udah hampir udah 2 minggu ya, hampir dari grand final kita 28 kemarin hari Sabtu. Jadi balik lagi ke rutinitas seperti biasa aja sih sebenarnya Kak. Jadi ya seperti biasa, kayak saya kan sebagai anggota Polri jadi kerja juga, tapi sembarangan juga memang ada sport yang saya dalami juga, di gym juga, di running juga. Jadi ya berjalan seperti biasa aja. Tapi yang menjadi nilai plusnya diamanahi sebagai four runner up, jadi semakin harus lagi nih dipupuk lagi semangatnya untuk bisa menginspirasi teman-teman dengan mungkin dengan intensitas kesibukan, jadi bisa balance antara pekerjaan dan juga hobi yang bisa berjalan bersama-sama kayak gitu.
0: Betul. Ini kan jadi abdi negara begitu kan.
1: Betul.
0: Dan bisa dibilang kamu ngikutin Element of the Year 2026. Gimana nih ceritanya? Awal mulanya nih.
1: Awal mulanya gimana ya ceritanya?
0: Mic-nya boleh agak dijauhin, agak ke bawah dikit.
1: Agak di bawah dikit.
0: Iya, agak di jaraknya dikit.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Aman ya?
0: Aman boleh.
1: Ceritanya sebenarnya kalau untuk orang yang kenal dunia gym pasti enggak pasti familiar yang dengan namanya protein segala macam. Kita tahu elemen, kita tahu dengan produk-produk lainnya mungkin. Nah pada kesempatan itu lagi scroll macam Instagram, ada pembukaan The New Element of the Year. Okay. Ketrigger kayak mau nyoba nih gitu.
0: Kenapanya
1: karena pengen keluar dari comfort zone aja sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi melihatnya dulu di 14 tahun yang lalu itu ada Rizal Aila Idrus itu tahun 2012. Jadi itu pernah lihat di Trans 7 juga kalau nggak salah. Jadi kayak wah keren banget nih orang-orang,
0: menginspirasi ya,
1: inspirasi gitu. Ternyata ada kesempatannya kayak di tahun ini, kayak mereka juga ngasih kesempatan untuk yang sudah berstatus menikah pun masih bisa ikut gitu kan. Jadi ya coba dan ya dapat. Ternyata kesempatannya juga nggak ekspektasinya sampai sejauh ini. Ternyata dipercaya ini.
0: Oke. Okay. Padahal aku cuma pengen nyoba dulu begitu ya. Ternyata sampai ke Jakarta.
1: Iya.
0: Gitu
1: tapi
0: ya.
1: Kalau memang ada intentionnya, karena ternyata The New Element of the Year itu tidak hanya mencari ya apa brand ambassador aja sendiri. Karena memang kita kan dikelompokkan beberapa squad. Jadi memang ada warnanya masing-masing. Ada yang dari latar belakangnya atlet, coaching gitu, ada yang pengusaha, ada juga dari abdi negara, ASN. Jadi semua dikumpulkan di sana. Jadi kemudian orang-orang ini bisa lahirlah sebagai influencer dengan background mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing, bagaimana untuk membalancekan healthy lifestyle itu dengan warna mereka masing-masing gitu.
0: Okay. Aku juga baru tahu loh, ternyata Element ini udah berapa tahun nih kayak ada perubahan. Kalau dulu kan kayak cuman
1: fisik
0: badannya bagus begitu kan. Itu udah dari tahun berapa nih kayak udah mulai meluas lah begitu ya.
1: Ya, oke. Okay. Element sendiri itu sudah berdiri 25 tahun. Sudah diberi 25 tahun dari Element of the Year menjadi The New Element of the Year. Jadi memang itu tadi kenapa brandnya The New Element of the Year. Ya tidak hanya fisik yang dicari. Jadi mulai sekarang itu ada balance-nya juga ketika bagaimana tadi dari kesibukannya, kemudian hobinya juga dengan kesenangannya dalam merawat diri juga itu bisa menjadi balance. Jadi itu sebenarnya yang ingin dicari Element juga, orang-orang yang bisa menginspirasi dengan caranya masing-masing.
0: Oke, dari usia pun kayaknya udah orang-orang dewasa pun udah bisa ikut ya.
1: Betul. Winner kita tahun ini tuh, aku mohon maaf ya kalau salah Kak Galang, umurnya 38 atau 39 ya, gitu. Jadi dari umur Alif kayaknya paling bungsu deh Alif tuh 22 tahun sampai 38 tuh masih aman, masih bisa ikut. Dan status menikah pun masih bisa ikut.
0: Karena kan biasa tuh basicnya tuh kayak ya masih under 20 yang belum menikah yang bisa ikut ya.
1: Betul.
0: Kalau sekarang tuh kayak lebih apa sih, lebih luas, jadi gak di kotak kotak-kotak ya kalau kalau
1: limitless lah sekarang.
0: Iya,
1: jadi mau statusnya apapun, mau usia berapapun masih
0: terbuka
1: bisa.
0: Begitu terbuka. Ya. Jadi apa istilahnya tuh masih bisa menginspirasi teman berdua ya. Oke. Nah, ini tentunya perjalanan dari seorang Nicole teman berdua. Tapi sebelumnya Nicole, kamu udah suka olahraga, suka nge-gym tuh dari kapan sih?
1: Saya suka nge-gym tuh udah hampir jalan 5 tahun ya. Tapi memang intens itu baru 2 tahun ini. Jadi 5 tahun itu masih mulai dari angkat-angkat beban biasa aja. Masih amatir banget dulu kan. Karena ya sebagai abdi negara juga harus bisa merawat dirinya betul. Kan. Jadi bisa tetap stay fit juga dengan masyarakat juga bisa jadi panutan juga. Kemudian ya untuk akhir-akhir ini memang intensnya kelari sih, lari sama yang lagi FOMO-FOMO sekarang, high rock gitu-gitu, ikut-ikut trial-trial. Dan sempat juga kemarin diajakin sama senior dari TN Loti juga untuk ke Jakarta ikut high rock Indonesia untuk pertama kali, high rock Asia untuk pertama kalinya gitu.
0: Oke. Berarti ini pas mau apa kayak lebih seriusnya 2 tahun ini memang udah rencana mau ikut Element kah? Atau enggak, kayak cuman itu sih kayak pengen sehat, pengen badan bagus gitu.
1: Iya, kalau ditarik ceritanya mungkin dulu kan saya pejuang garis 2 juga ya.
0: Oh iya.
1: Pejuang garis 2 juga. Jadi kayak dokter nyaranin
0: olahraga gitu ya.
1: Iya, olahraga gitu. Sebenarnya dulu memang sudah olahraga, tapi olahraganya ya itu tadi saya bilang yang otodidak aja, kadang nge-gym, kadang enggak. Jadi intensitasnya enggak diatur, masih berantakan lah.
0: Masih kendak dewe ya, ya, atau Palembang ya,
1: bahasa Inggris itu kan. Jadi sekarang ya sudah ternyata sudah jadi kebiasaan gitu. Jadi kan ada kata Felix Yao tuh, kalau membuat kebiasaan baru konsistenin 21 hari nih. Jadi pas aku baca itu, aku coba nih 21 hari ya gimana membuat apa jadwal-jadwal olahraga, kemudian gimana waktu dengan istri juga itu kan ternyata berjalan. Tapi dan juga ketagihan juga ternyata nge-gym. Tapi hopefully istri juga support, katanya kalau mau nge-gym juga enggak apa-apa, tapi ingat waktu juga. Dan adalah trigger-trigger kayak ngelihat oh keren ya kok bisa ikut Element gitu sampai ke sana. Akhirnya memberanikan diri untuk ngisi formulir waktu itu jam 10 malam. Di bulan Oktober itu kita diminta buat 3 esai. Jadi buat 3 esai ngirim.
0: Itu masih yang di Sumsel ya?
1: Yang di Sumsel. Jadi by Google Form gitu ngisinya. Terus 2 minggu atau 3 minggu aku lupa itu dapat pengumuman untuk seleksi interview. Seleksi interview. Waktu itu pengumumannya lagi, aku lagi di Polda Sumsel tuh. Tiba-tiba di DM, terus ada WA juga tuh, kaget. Lolos nih gitu kan. Di batch kedua. Itu udah deg-degan. Besoknya langsung interview. Kurang lebih sama lah yang di SI juga ditanya, dan ada beberapa ketentuan-ketentuan juga yang memang karena and the end of the day ini brandnya tentang kesehatan. Betul. Jadi ya look dilihat dan juga badan proporsional juga dilihat. Jadi ya memang lumayan hal yang baru dengan aku sebagai anggota Polri sebenarnya kan.
0: Beda banget
1: ya. Gini-gini, wah oke juga nih gitu kan. Terus ya gimana caranya ya mengekspan aja lebih jauh lagi dengan pekerjaanku, dengan platform yang besar nasional ini bisa aku kembangkan itu tadi. Makanya masuklah aku waktu itu pengumuman untuk menjadi grand finalis. Kita semifinalis sebelumnya ada 40. Terus diumumkan jadi grand finalis, masuklah ke grup kuning. Kalau Alit kan grupnya biru ya kemarin, tentang mental health. Kalau aku tentang empowerment. Jadi memang satu linear juga dengan kepolisian, dengan tugasku juga. Begitu.
0: Oke, okay. Oh berarti di grup itu banyak teman-teman polisi juga ya atau gimana?
1: Di grup aku gak ada sih, cuman aku sendiri untuk diri kepolisian. Di grup aku sendiri tuh pengusaha, dosen S2, arsitek gitu. Ada juga orang kementerian di Kemenkeu juga.
0: Jadi, satu grup berapa orang?
1: Satu grup itu kita per squad itu ada 5. Tahun ini 5. Spesial karena 25 tahun Elmen, jadi dibuat 5 orang satu grup. Kalau dulu tuh 4, jadi cuma 16 yang maju ke nasional. Oh, tahun 16. Ini ada 20.
0: Gitu. Oke. Okay. Wow. Kamu expect enggak sih maksudnya ketika kamu keterima gitu kamu, karena kan ini bisa dibilang kayak suatu mimpi lah ya, kita lihat di Elemen zaman-zaman itu kayak cuma di TV gitu. Betul. Kan ngelihat orang, wah ini keren banget nih ya, kapan ya bisa kayak gitu gitu.
1: Iya. Kayaknya kalau kita mimpi kapan ya masuk TV. Bener. Itu mimpi semua orang kan. Iya. Masuk TV gitu kan. Dan juga ya bersyukur sih sebenarnya bisa merasakan keriuhan backstage itu. Dan juga
0: betul,
1: ekspektasiku sejujurnya ada tapi nggak yang muluk-muluk aja gitu, nggak yang muluk-muluk, nggak ya udah berjalan aja karena di keseharian sendiri dan juga di pekerjaan sudah berjalan semestinya. Jadi kadang kita punya rasa kayak pengen sesuatu hal yang berbeda, dan ini itu Elemen ini sesuatu hal yang berbeda tapi nggak terlalu jauh loh, yang betul, masih betul, ada betul, kaitannya sama kehidupanku sehari-harinya. Jadi ekspektasi pun nggak yang muluk-muluk, jadi pengen aja ngelihat ada camp, ngelihat ada kegiatan-kegiatannya, seneng dengan komunitas juga berjalan, jadi nggak ada pressure, jadi nggak ada ekspektasi gimana-gimana,
0: jadi kayak
1: dari flow gitu aja ya. Lah gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Terus gimana nih Nicole, karena kan kadang banyak orang tuh untuk melakukan sesuatu hal tuh kayak susah buat berkomitmen gitu ya. Aku aja kayak mau nge-gym tuh aduh kapan ya gitu, kayak gak tahu ya, kita tuh kayak ada niat cuma gak terrealisasi gitu loh. Nah dari seorang Nicole nih, gimana nih biar anak-anak muda, teman-teman Pro2 tuh kayak yuk mulai dari sekarang gitu. Apa yang harus dipikirkan Nicole?
1: Aku tuh pernah baca ini loh kak, apa bajumu itu adalah badanmu. Jadi kalau aku mendefinisi kayak gini, walaupun kita gak pakai baju, badan kita ini bagus nih. Apalagi kalau kita pakai baju,
0: lebih bagus
1: dia
0: lagi.
1: Pasti akan ngebentuk badan kita, betul, gitu. Betul, jadi betul. Obsesinya tuh kayak, oh iya aku pengen keren nih, pengen oke lah gitu kan. Jadi gak perlu yang baju gak perlu yang mahal, tapi aku punya personality, punya identitas yang oke gitu. Bukan hanya badan, tapi juga mindsetnya juga keren gitu loh. Oh pengen hidup sehat, betul, karena betul. Kenapa pengen hidup sehat? Bukan untuk orang banyak dulu nih, untuk diri sendiri dulu. Karena kalau kita untuk orang banyak kan kita akan tergantung ya sama orang ABC. Tapi aku mau sehat untuk diri aku dulu. Baru nanti efeknya ke istri, mungkin ke orang tua, ke anak. Mereka akan contoh itu. Jadi komitmen itu dulu sebenarnya. Jadi kalau mau berubah, berubahlah karena diri sendiri. Kalau mau konsisten, bukan karena orang lain. Jadi kalau mau diri lu mau keren, ya lu buat diri lu keren dulu sebelum buat orang lain keren. Karena orang bakal lihat diri lu dulu sebelum ngelihat apa yang lu bilang. Kan bahasa ngopalem emang tuh pacak ngomong baik badan gue memang itu kan. Memang harus diri dulu sendiri dulu. Ya kalau masalah konsisten kita manusiawi ya, nggak bisa bilang wah aku paling konsisten lah segala macam. Ya pasti ada up and down-nya lah. Betul. Jadi ya kalau mau lagi waktunya down, mau rest ya rest, jangan dipaksa.
0: Benar.
1: Karena dulu aku pernah ngemaksa untuk terus ujung-ujungnya drop masuk rumah sakit.
0: Sakit.
1: Diet mati-matian ujungnya cedera, drop juga masuk rumah sakit. Jadi yang memang
0: jangan yang terlalu memaksa juga gitu ya.
1: Jadi listen to your body, understand to your body juga.
0: Betul. Oke. Okay. Kalau sekarang berapa kali nge-gym selama satu minggu?
1: Sekarang seminggu 6 kali. Jadi satu hari rest. Jadi 3 hari rest, satu hari, 3 hari rest, satu hari.
0: Satu kali main berapa lama durasinya?
1: Minimal itu kalau dari
0: nge-gym ya.
1: Nge-gym ya. Itu satu
0: bahasa aku kayak ini.
1: Iya, agak ambigu ya. Aku tadi nge-gymin apa nih gitu ya. Nge-gymnya 1 jam itu 1 hari itu 1 jam lah minimal.
0: 1 jam minimal,
1: iya,
0: 1 jam.
1: Ya. Nah, itu kalau kita ada jam, sekarang kan ada smartwatch nih,
0: biasanya
1: olahraga. Itu patokanku harus ngebakar kalori itu sebanyak 300. Jadi kalau kamu nge-gymnya sudah 1 jam belum kebakar 300 nih, kalau sih kebanyakan main handphone.
0: Oh, nge-gymnya. Ada indikatornya gitu ya, dari
1: enggak, sebenarnya itu alhamdulillah aku dapat edukasi itu setelah masuk jadi semifinalis. Jadi selama kita jadi semifinalis itu kita dibekali kelas-kelas online. Jadi memang ada yang dokter yang memang spesialis macam dia ngurusin atlet-atlet. Jadi kita ada udah ada advance-nya lah ilmunya. Oh ternyata kalau mau HIIT atau high intensitas training itu kayak nge-gym itu pemakaran kalori minimal itu 300. Jadi ya benar harus dikerja sana. Ternyata kalau kita letakin handphone kita nih, kita konsisten angkat memang beban segala macam.
0: Olahraga ya,
1: itu nge-gym. 300 tuh lumayan loh keringatnya gitu. Jadi lumayan, jadi target kita tuh masuk ke gym itu ada nih goalsnya 300, pokoknya harus terbakar kayak gitu.
0: Oke, okay, jangan kebanyakan selfie ya, flexing.
1: Iya.
0: Tapi dulu berapa Nicole sebelum nge-gym kayak berat badannya gitu? Nicole yang dulu bukan yang sekarang begitu ya? Yeah, kalau dulu kayak gimana Nicole?
1: Oke, okay. Kalau dulu itu berat badanku di 68 ya, sekarang 70, masih di range itu. Cuman yang berubah apa? Yang berubah itu kita lebih tahu berapa gula yang harus masuk.
0: Iya,
1: itu nah sih, itu sebenarnya iya. Ada yang orang
0: kesehatannya itu yang penting ya.
1: Iya, jadi ada
0: maksudnya,
1: yang
0: Tembem ngeliat aku nih.
1: Enggak dong.
0: Iya nih kayaknya.
1: Jadi ada yang nih. Ada yang kalau kita lihat tuh gini Kak Rian. Misalnya Kak Rian 70, aku 70. Misal. Terus kenapa beda? Itu yang membedakan adalah massa ototnya.
0: Betul.
1: Kan misalnya. Jadi setelah tahu edukasinya tadi, hidup sehat, tentang berapa asupan kalori yang harus masuk, protein yang harus masuk, jadi lebih tertata ternyata, lebih enak.
0: Oke, terus kalau sekarang nggak nge-gym apa nih yang dirasakan gitu? Kayak ada kesalahan kah? Ada yang ngerasa sakit badannya atau gimana nih Nicole?
1: Kalau nggak nge-gym, kalau nggak hujan nggak nge-gym gitu ya?
0: Kalau nggak gempa nggak nge-gym kayaknya?
1: Nggak nge-gym.
0: Baru
1: apa ya? Ya nggak ada sih sebenarnya kalau yang itu tadi nggak usah yang dipaksa-paksa amat lah gitu,
0: santai
1: aja. Kalau mau rest aja dulu ya udah, nunggu moodnya dulu, skor ingat dulu atau nggak lihat dulu deh glow up dulu gimana ada ke gym nih gitu balik kayak gitu.
0: Oke, okay. Nah untuk perjalanan selama proses seleksi ini Nicole, yang paling berkesan menuju Almen Abdi 2026 ini apa menurut kamu?
1: Yang paling berkesan ya, waktu jadi semifinalis tuh berkesan banget karena kita disatukan 40 orang. 40 orang itu ada yang artis, ada yang influencer, iya gitu kan. Itu yang paling berkesan karena kenapa? Karena aku gak menemukan hal-hal yang baru ketika aku masuk di semifinalis. Kemudian aku mendapatkan banyak insight baru, jawaban-jawaban selain siap komandan di dalam grup itu dengan teman-temanku yang mereka punya dunianya yang dunia korporat, dunia industri yang lain-lain.
0: Ya.
1: Oh kayak gini ya gitu ya. Itu kesannya itu kayak gitu. Dan juga kesan yang lain mungkin ya kayak aku di squad sendiri ya, kayak di squadku sendiri itu Yellow Squad atau Youth Dozer sendiri. Gimana kita membuat sebuah katakanlah komunitas, jadi diproduce oleh 5 orang dengan profesi yang berbeda, dengan kesibukan yang berbeda-beda, tapi gimana kita tetap bisa memberikan apa proker-proker ataupun menjadikan kepribadian kita dan pekerjaan kita bisa menjadi inspirasi. Ruangnya di sana tadi kita rembukin sama-sama, kita buat sama-sama kebersamanya, itu sih yang paling berkesan. Okay. Juga
0: challenge-nya apa nih, tantangannya?
1: Challenge-nya
0: ada nggak?
1: Konsistensi itu sih sebenarnya. Jadi naik turun ya. Kayak tadi gimana balik lagi nih, kamu kesini tuh mau ngapain gitu?
0: Benar.
1: Jadi jangan sampai mengecewakan. Ya mungkin nggak mengecewakan orang lain, mengecewakan diri sendiri. Kan udah sejauh ini ngapain gitu? Cuma coba-coba ini bukan hal yang kecil loh. Banyak orang yang bermimpi di sini. Jadi jangan kamu gunain sia-sia aja. Jadi harus terus dibus-bus terus nih, dan alhamdulillahnya itu kita dapat boosting tenaga itu kadang dari keluarga juga, dari teman-teman juga. Kan teman-teman tahu nih, woi daftar elemen muda ini kan katanya mungkin badannya lebih oke dari badan kita, tapi waduh gue harus lebih semangat lagi nih gitu kan, kayak gitu.
0: Ada head comment gak sih? Atau mungkin orang yang gak suka sama kamu gitu?
1: Ada.
0: Apa yang biasa kamu lakuin tuh?
1: Ya Nicole? Mungkin head commentnya kayak nggak pantas lah gitu, ataupun kenapa bisa lolos kayak gitu-gitu. Ada yang ngata-ngatain fisik juga lah segala macam. Tapi kan ya biarlah, ini namanya kita ambil suatu gerakan pasti ada plus minus
0: pro dan kontranya ya.
1: Ya akan ada yang enggak suka, tapi gimana kita tetap fokus sama tujuan sendiri sih.
0: Oke, jadi tetap fokus teman berdua ya. Nah, Nicole kan seorang polisi juga nih. Yep. Bagaimana nih cara kamu bagiin waktu kamu sama kerja kamu? Terus kemarin juga persiapan kompetisinya, ini kan pasti sibuk banget nih. Terus dari apa?
1: Institusi
0: juga gimana komentarnya?
1: Oke, okay. Iya, institusi hopefully mengizinkan ya. Artinya kalau sudah sampai nasional pun, alhamdulillah yang ku bawa itu tadi, yang seperti aku sampaikan tadi, Karian. Jadi memang di pekerjaanku itu kan, mungkin ini jawabannya ya, mungkin kalau Pak Mardi nonton ini, kenapa sih aku bisa lolos di Elmen, kemudian kenapa aku dimasukkan di Yellow Squad atau Youth Dozer ini tadi, karena memang satu align sama pekerjaanku. Aku kan banyak dengan masyarakat, empowerment pemuda,
0: betul,
1: juga
0: betul,
1: kan. Sebenarnya tidak khusus pemuda sih, sama seluruh masyarakat kalangan. Jadi ya aku combine aja dua ini. Jadi bukan berarti aku mengotakkan Elmen, mengotakkan kepolisian,
0: betul,
1: juga,
0: betul.
1: Tapi gimana dua hal ini bisa berjalan bersamaan.
0: Betul.
1: Di Elmen pun aku mewakili Polri juga, bukan mewakili diriku sendiri.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, karena memang aku yang kubawa itu adalah advokasi dari Polri, tim pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan gitu kan. Jadi memang bagaimana kita menanamkan nilai Pancasila, itu kan align juga sama pemuda-pemuda agar mereka juga bisa diberdayakan, bisa ingat rasanya, rasa nasionalismenya juga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Okay. Jauh dari itu ya kita edukasi terkait ya tidur yang cukup, olahraga gitu. Jadi harus balance lah hidupnya. Jadi jangan fanatik sama satu hal aja, sama yang lainnya kita juga abai gitu. Gitu juga dengan kesehatan. Karena apa-apa kan kita perlu yang namanya kesehatan juga gitu ya Kak. Jadi itu tadi sih, alhamdulillah semuanya berjalan dengan beriringan tanpa mengorbankan satu sama lain.
0: Tentunya dengan banyak support lah ya dari teman-teman pekerjaan ataupun juga keluarga. Betul. Gitu ya. Nah, selain soal penampilan dan kebugaran, pelajaran apa sih yang paling berharga dari ajang Elmen ini?
1: Perjalanan yang paling berharga itu bisa aku bilang di collaborative camp ya. Karena kenapa? Karena Elmen ini kan kita itu seleksi itu hampir 8 bulan.
0: Okay.
1: Dari Oktober sampai dengan kita karantina bertemu langsung itu bulan Juli. Nah itu hampir 7-8 bulanan. Jadi memang dari Oktober sampai Juli itu ya seleksi terus. Itu akan ada yang bisa menggugurkan. Ya, jadi
0: yang itu seleksinya kayak gimana tuh Mas Nicole?
1: Gimana?
0: Seleksinya itu kayak gimana maksudnya?
1: Seleksinya mungkin kalau aku ya kurasa jadi mereka yang melihat kalau kamu mau menginfluence orang,
0: apa yang kamu lakuin gitu ya.
1: Kalau kita mau influence orang tapi snap kita makannya junk food, kita ngerokok, itu kan yang memang kita enggak satu visi misi ini sama satu brand ini gitu.
0: Gitu
1: kan.
0: Ditunjukin dulu nih gitu ya dari media
1: harus
0: sosialnya
1: harus ada
0: gitu.
1: Effortnya juga. Jadi kayak gitu memang mungkin ya penilainya kayak enggak tahu nih juga panitia, tapi ya saya rasa sih harusnya begitu ya, karena ini kan mencari influence ya gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Kemudian yang paling berkesan ya di collaborative camp sih. Kita sebutnya kolaboratif. Jadi selama karantina itu yang paling berkesan. 20 orang loh Kak. Maksudnya selama ini kita cuman keep in touch di sosial media. Kita ketemu itu wow keren-keren sih.
0: Berapa lama kemarin karantinanya?
1: Mau 10 hari.
0: Wow, lama ya.
1: Iya, ada di Jakarta, ada di Sulawesi Tengah.
0: Wow.
1: Di Sulawesi Tengah kita photoshoot, mengungsim, ambil video tag juga.
0: Itu kenapa ke Sulawesi? Maksud aku jauh dari Jakarta ke Sulawesi gitu.
1: Banget.
0: Iya.
1: Kok
0: bisa?
1: Jam.
0: Kok bisa ada dua tempat gitu?
1: Itu kayaknya panitianya yang
0: ingin iya.
1: Tapi memang hampir setiap tahun memang dua kota karantinanya. Jadi di Jakarta, terus kita holiday lah kita sebutnya di Sulawesi Tengah di Luwuk Banggai.
0: Itu keren banget ya.
1: Keren banget itu. Bening banget. Itu terbening sedunia kayaknya mungkin ya. Itu keren banget. Kita foto shoot di sana, kegiatan juga. Terus ada sport challenge juga tentunya di sana kan. Banyak sih. Itu yang paling berkesan selama di sana.
0: Seru ya.
1: Iya, enggak pernah tuh nginjekin Sulawesi kalau enggak di Elmen gitu kan.
0: Ikutin ya.
1: Iya.
0: Oke. Karena kan better mungkin dua kota ya, Bandung lah ya, dekat-dekat. Ini Sulawesi.
1: Sulawesi. Aku aja pas di perjalanan dari Banggai ke Sulawesi, sempat buka apa ya? Maps.
0: Mapsnya.
1: ini beneran nggak sih di Sulawesi gitu kan? Iya. Nanti kalau kita lihat kan titik tersekarang kan ada logonya tuh. Ternyata beneran di Sulawesi nih gua nih gitu kan. Beneran Sulawesi loh ini. Karena kenapa kak? Aku dari Jakarta sampai Sulawesi minum Atimu.
0: Iya.
1: Karena pas udah bilang kan kita ada pramugara.
0: Darat ya?
1: Iya. Ada pesawat.
0: Oh, pesawat.
1: Ada pramugara bilang berapa? Berapa jam dari Jakarta ke Sulawesi?
0: Iya, jauh banget.
1: 2-3 jam. Aku udah aduh bahasa Inggris lama duluan kan kata acak ini kataku 3 jam.
0: Enggak sanggup nih ya.
1: Sanggup dah minum. Ternyata beneran di Sulawesi betul ternyata. Thank you banget.
0: Berapa hari di Sulawesi?
1: Hampir mau 5 hari.
0: Oh, lebih lama di sana ya?
1: Iya. Okay. Di sana 4 hari 3 malam.
0: Kegiatannya apa di sana? Kalau di Sulawesi?
1: Di sana ada sport challenge, photo shoot, video shoot kita untuk opening. Terus ada deep interview di sana juga. Terus ada apa lagi ya? Makan-makan di sana tentunya.
0: Sibuk ya?
1: Sibuk lah di sana. Yang kita seru-seruan lah di sana.
0: Oke, okay. Kalau di Jakarta apa kegiatannya?
1: Di Jakarta sama.
0: Mau persiapan sama, ya, ini aja ya? Mau
1: ya syuting, grand final ya. Kita untuk persiapan opening segala macam. Terus ada kelas juga gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Wow, ini luar biasa tanggung perdua pengalamannya itu sih yang kadang tuh tidak bisa dibeli dengan apapun ya.
1: Betul. Bisa aku nggak dapetin itu di bukan berarti mengecilkan Polri maksudnya. Wow, ini keren banget ini ya gitu kan. Tapi di satu sisi juga aku bawa Polri juga di sana. Yeah. Iya. Memang harus present oke juga dari day one sampai grand final juga. Wah, keren nih gitu.
0: Gimana nih komentar teman-teman ketika kamu tapi nanti deh kita break dulu ya. Lagunya udah naik nih. Oh, iya. Teman-teman tetap terus aja di Perdana Palembang teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Produk FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman produk kita masih di sore ceria, masih bareng Bripto Nicola Saputra, sarjana hukum ya. Jadi Nicole ini seorang apa bisa dibilang teman pro 2 dari kepolisian ya. Dan juga ini jadi portrunner up
1: the new element
0: the
1: of
0: new, ya. Ini bingung karena enggak dijabarkan nih teman pro 2 dari playernya gitu ya. Oke, Nicole setelah dari kamu menjabat Ford jadi runner up the new of the year ya, element ini. Apalagi yang bakal kamu lakuin setelah ini Nicole? Atau kamu masih ingin fokus ke pekerjaan kamu dulu? Atau ada apa duty-duty yang bakal kamu lakuin selama satu tahun ke depannya gitu ya?
1: Oke, setelah di apa ya? Setelah mendapat amanah ini pun ya tetap berjalan seperti biasanya ya, kayak seperti biasanya. Jadi kepolisian juga berjalan, dari amanah yang diberikan elemen juga kita tetap memberikan porsinya kita. Karena kalau mau berbicara kesehatan kan saya bukan seorang dokter. Bener. Ya, tapi bagaimana saya bisa menginspirasi dengan cara saya sendiri. Tetap itu aja, konsisten aja sama day by day, mau kita snapgram tentang kegiatan kita atau kita mau inspirasi tentang hidup sehat dengan kepolisian juga gak jadi masalah. Jadi adrenalinnya mungkin karena mendapatkan amanah ini ya harus lebih masif lagi. Harus ada, kalau trigger dari aku sendiri ya pengen meluaskan apa yang aku bisa ya, bisa konsisten, bisa buat konten juga, bisa menginspirasi orang banyak kayak gitu sih Kak.
0: Oke, itu ya. Ya pasti bisa memberikan hal yang positif lah buat masyarakat. Betul. Begitu ya. Nah, setelah dari elemen ini Nicole, ini memberikan pengaruh terhadap perjalanan karir Nicole enggak? Di kepolisian gitu.
1: Sejauh ini
0: toneng
1: nggak ada sih, belum ada ya. Mungkin ada, amin gitu. Mungkin ada. Ya tetap sih, maksudnya kita tetap bekerja,
0: berjalan
1: juga.
0: Berdua ya, bergandengan ya.
1: Ikhlas ya, ini memang mau merepresentasikan Polri ya, di tengah gonjang ganjing Indonesia sekarang ya. Ada seperti saya mungkin kayak gitu yang bisa ada angin segar sedikit dari kepolisian.
0: Jadi
1: gitu.
0: Pasti kalau di kepolisian jadi artis nih Nicole ya. Oh tuh Nicole tuh Elman, pasti gitu ya. Udah nih, pasti kalau udah Nicole orang ingatnya Elman gitu. Ini bakal jadi arsip negara ini.
1: Iya. Iya kan? Mungkin kali ya. Iya, karena memang
0: udah ngerasa belum?
1: Apa?
0: Udah ngerasa belum?
1: Adalah ngerasa sedikit. Karena memang di Elman juga ini ada yang sudah jadi semifinalis, tapi nggak sampai ke grand finalis.
0: Oh gitu.
1: Jadi alhamdulillahnya untuk pertama kali Polri yang masuk itu Nicole gitu
0: kan. Ya.
1: Ada pride-nya sendirilah gitu. Ternyata bisa representasi diri sendiri sama Polri juga baik di kontes nasional ini. Gitu.
0: Oke. Nah, tadi kan aku mau nanya nih teman berdua ya. Jadi Nicole ini teman berdua, dia mewakili Bengkulu ya.
1: Betul.
0: Kok bisa? Kamu kan orang Palembang begitu kan?
1: Iya. Ya, kita nih Bengkulu Galuh gitu.
0: Iya. Kenapa nih Nicole?
1: Iya. Jadi ceritanya kita back lagi ke pendaftaran mungkin kali ya Karian. Jadi di pendaftaran itu kita ditanya pernah domisili di mana.
0: Oke.
1: Jadi kayak teman-teman, misalkan orang Palembang tapi begawenya di Jakarta, artinya bisa centang tuh Palembang, Sumatera Selatan dan DKI.
0: DKI.
1: Nah, aku kemarin tuh pilihnya tiga, DKI, Bengkulu dan juga Palembang. Karena di Bengkulu sendiri aku pernah dinas selama 5 tahun di Bengkulu. Jadi aku pilihlah Bengkulu. Ternyata chance yang diberikan oleh Nutrifood dari kru elemen, aku mewakili Bengkulu saat itu. Karena kebetulan waktu itu memang urutan provinsi ya diumumin. Jadi ternyata aku di Bengkulu ditempatkan. Okay. Gitu ya.
0: Itu mau pengaruhi enggak sih? Artinya enggak harus misalkan orang asli dari kotanya gitu ya.
1: Iya. Aku enggak tahu ya, tapi semoga tidak mengurangi rasa bangga teman-teman di Bengkulu. Aku bisa represent Bengkulu dengan baik. Maupun dari Sumsel pun juga tetap ada juga yang memberikan dukungan. Kalau untuk segi mempengaruhi atau tidak, aku kurang meng-highlight itu. Jadi gimana caranya aku bisa fokus untuk bisa present baik aja deh gitu. Jadi enggak membawa sas, enggak membawa apapun yang bisa menimbulkan itu polemik atau apa. Jadi ya stay fokus aja.
0: Oke. Berarti ini kalau elemen ini masih mempromosikan pariwisata daerah masing-masing juga ya?
1: Kalau elemen sendiri tidak.
0: Tidak ya?
1: Tidak. Jadi memang concern-nya ke healthy lifestyle.
0: Kesehatan ya.
1: Iya, kesehatan. Okay. Jadi kita punya produk kayak protein bar, minuman protein gitu, ada apa, ciki juga kita bilang kan, itu ada mie juga.
0: Yes.
1: Jadi ya menjadi wajah-wajah itu.
0: Wow, semua. Ada mie juga teman berdua ya.
1: Ada dong mie-nya.
0: Oh, tapi mie-nya sehat ya.
1: Mie sehat dong. Enak.
0: Enak ya. Oke, okay. Nicole, ini artinya bakal ada Almond of the Year 2027 juga nantinya ya?
1: Iya dong. Ini okay. Bulan Agustus, ini udah, September, Oktober.
0: Iya, nah. Udah mau habis juga nih tahun ya. Gimana sih persiapannya mungkin teman berdua next bakal ikut Almond of the Year juga gitu?
1: Oke, okay. Right question. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat media sosial sekarang ataupun tertarik mau ikut The New Almond of the Year juga, tentunya di 26 ya, jadi perayaan ke 26 tahun. Itu pembukaannya di bulan Oktober.
0: Wah, sebentar lagi nih.
1: Sebentar lagi.
0: Karena tahun kemarin pun kayak gitu ya.
1: Iya, Nicole
0: juga pas Oktober daftar ya.
1: Aku ngisinya itu Oktober akhir deh kalau nggak salah itu. Jadi di Oktober itu udah pembukaan baru. Jadi bisa pantengin di Instagramnya Elmen. Itu di @elmen, L-M-E-N, itu bisa dipantengin di sana. Biasanya nanti ada di ditaruh di bio deh. Kalau nggak salah formulirnya nanti bisa diisi di sana. Ya dipersiapkan esai, ada 3 esai yang ditanya kemarin itu kenapa kamu mau join Elmen, terus bagaimana Elmen bisa menginspirasi kamu dan bagaimana kamu bisa menjadi inspirasi orang banyak gitu. Delivernya mudah sih sebenarnya. Delivernya apa yang kamu kerjakan, to be honest aja, jujur. Ya jangan, kalau bahasa kita itu jangan jaga image kan. Itu karena kalau kita membuat suatu esai itu lebih align sama hidup kita atau lebih nature, itu kan yang baca pun tertarik gitu, lebih masuk akal gitu kan. Selain itu juga ya tetap ada gerakan. Elmen tuh seneng banget dengan embrace community. Jadi kalau kayak teman-teman punya komunitas tentang kalistenik, tentang apapun yang berkaitan sama sport, itu mereka sangat embrace community banget. Banget itu bisa di bisa dimasifkan lebih banyak lagi, itu panggungnya Elmen bisa gitu. Jadi memang enggak cukup hanya di komunitas kamu aja, nanti kalau kamu masuk Elmen kamu bisa menyebarkan itu semua. Jadi bisa dipantengin di Oktober sampai dengan akhir Desember ya, atau awal Januari. Karena awal Januari itu udah pengumuman semifinalis.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk syarat utamanya apa ini, kalau mungkin dari tinggi atau berat badan ada enggak?
1: Tinggi aku lupa ya. Tinggi kayaknya enggak ada deh. Atau 165 gitu. Kalau umur itu 17 sampai 40 masih bisa. Masih 39 bisa, ya? Itu.
0: Oke, okay, asalkan dia bisa menginspirasi teman berdua ya. Oke. Okay. Nah, Nicole, kalau boleh memberikan satu pesan untuk anak muda Palembang yang sedang mengejar mimpi, apa sih yang pengen kamu lakuin?
1: Waduh, aku ngeblank langsung ditanya. Apa ya? Ya, jujur aja sih sama diri kita. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu kembangkan, itu gak muluk-muluk. Kalau kamu mau hidup sehat, itu gak perlu pakai sepatu yang branded-branded ataupun baju yang branded-branded. Ambil aja sepatu, lari. Kalau gak bisa 5 kilo, bisa aja kamu dulu. Semua itu kayak step by step aja.
0: Terus kalau ya.
1: Aku paling ingat sama gerakan Alif itu 1% every day. Jadi ya 1% setiap hari itu gak jadi masalah gitu. Kamu push up 5 kali pun itu otot kamu tuh udah membuka celah ya. Itu lumayan loh gitu. Jadi gimana kalau setiap hari 5 kali selama 1 bulan itu seberapa besar yang otot yang bisa kamu bangun gitu. Jadi itu artinya mulai dari hal yang kecil untuk menjadi hal yang besar
0: gitu. Yang penting sih niatnya teman berdua.
1: Niat
0: sehatnya teman berdua. Kalau misalkan badan bagus tuh kayak bonusnya aja lah gitu ya.
1: Iya betul. Kalau mau nge-gym bareng bisa gak? Suka Bangun.
0: Nah, di Suka Bangun di mana?
1: Di aku nge-gymnya di Numero Uno sih.
0: Di daerah mana?
1: Di Suka Bangun.
0: Nah, teman berdua kalau misalkan kamu pengen sharing sama Nicole boleh di sana nanti.
1: Wah, boleh banget. Boleh banget, boleh banget.
0: Kalau Instagram Nicole apa nih? Sebetulnya teman berdua pengen sharing, pengen cerita atau pengen dapat ya sesuatu yang menginspirasi oleh Nicole kemana?
1: Teman-teman kalau mau tanya pun bisa di Instagramku sendiri, itu @thenicole, N-I-C-K-O-L-S, jadi Nicole's The Nicole's, itu bisa tanya-tanya. Terbuka untuk teman-teman mau tanya tentang Elmen ataupun tentang hal lain berkaitan dengan kepolisian. Boleh juga sih. Bisa juga.
0: Oke, okay, tapi kapan dibuka kok apa pembuka udah beda jalur ya.
1: Buka apa nih?
0: Oke, Nicole, yep. Ada yang kamu sampaikan gak ke teman-teman berdua nih terakhir, yang tentunya mungkin kamu ada apa closing statement atau mungkin istilah tuh kata-kata buat teman-teman berdua gitu, silakan Nicole.
1: Closing statementnya aku ngambil yang tadi deh, mulai dari hal yang kecil untuk sebuah hal yang besar gitu. Dan juga apa ya, tetap bisa menginspirasi dengan cara kalian sendiri gitu, tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana kalian mau tetap stay life untuk orang-orang tersayang kalian, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk segala orang itu, bisa tetap stay ada aja gitu. Jadi tetap presentnya tetap ada gitu.
0: Oke, okay. Wow, tepuk tangan boleh dong teman berdua nih, keren banget, seru banget perjalanan seorang Nicole dari seorang polisi sampai bisa meraih for runner up Almen of the Year 2026 teman berdua.
1: Thank you Kak Arya.
0: Semoga perjalanan pengalaman dari Nicole ini langkah baru juga untuk terus menginspirasi dan juga membawa dampak positif bagi banyak orang ya.
1: Thank you Kak
0: Arya. Once again thank you sekali lagi buat Nicole, sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi di next siaran kita ya.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Dadah. Thank you. Oke, teman berdua sampai di sini tentunya di Sore Ceria bareng Nicole teman berdua, tentunya dari Ford runner up the new element of the year 2026 ya. Bripto Nicola Saputra SH. Tetap terus stay tune di Prodaya FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Tarmizi, MSPDI. Dan di menit ke-10, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM tuan terbaik kamu. Selamat malam tuan Pro 2, balik lagi ke Pro 2 Palembang. Tadi udah ngikutin selama sejam, ada Indonesia Pro ini berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia, live dari Pro 2 Jakarta. Sekarang Selvian giliran nemenin kamu ya, malam hari ini sampai nanti pukul 24, hari Minggu, yeay, besok Senin. Hari ke-10 besok tuan Pro 2, wah. Semangat ya, bulan Agustusnya tuan Pro 2. Semoga kemarau ini segera berlalu. Karena panasnya luar biasa banget. Ya, kering kerontang tuan Pro 2. Isi dompet juga. Dompet kurang kerontang, tapi kalau saldo enggak ya. Ini juga cukup disayangkan banget di beberapa titik di kota Palembang itu juga ada kebakaran lahan gitu ya. Sempat lihat juga tadi tuh di medsos tuh di daerah Kertapati ya tuan Pro 2. Jangan bakar sampah sembarangan ya tuan Pro 2. Dan banyak informasi apa juga bakal aku hadirkan buat kamu, nemenin kamu malam hari ini. Boleh share juga lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin malam hari ini ya, ke Pro 2 Palembang Instagram, WhatsApp di 0816 11 06 916, atau juga bisa drop komen kamu langsung aja di kolom live chat aplikasi RRI Digital.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

hari Minggunya kamu di Pro 2 hari di Palembang, nemenin kamu yang di jalan malam hari ini on Pro 2. Akhir-akhir ini lagi sering banget dibawa flashback sama musisi-musisi yang ngebawain lagi karya-karya terbaik dari para legend di dunia musik Indonesia, ataupun juga mereka yang udah lama mungkin gak ngeluarin single, terus ngeluarin single tahun Pro 2. Salah satunya yang kembali lagi ke akar musiknya adalah Ungu. Udah dengar belum sih lagu Utara Selatannya tahun Pro 2? Musik videonya juga udah lihat belum sih? Coba, kalau belum lihat, kamu bisa lihat tuh. Ternyata video musiknya itu disutradari langsung sama si Pasha. Dengan konsepnya tuh melibatkan sekitar hampir 400 ini ya penggemar setianya Ungu, Clickers, dan juga ada Keisha Alvaro ya, putranya si Pasha sama putrinya Enda Zara Leola. Mereka lah yang jadi pemeran utama untuk alur cerita dari musik videonya Tuan Bro 2. Tuh, Utara Selatan, kalau Wali punya Timur ke Barat. Enggak. Nah, ini dia deh buat kamu yang mungkin masih di jalan malam hari ini dari arah utara ke selatan. Paksa banget buat nyambung.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Palembang kalau hari Minggu sore cukup ramai ya. Di mana? Kampung Iwa. Tahu dari mana? CCTV dong. Lagi ngelihat orang-orang yang masih aktif banget warawiri nyari jajanan, jalan-jalan, healing ya di seputaran KI teman Pro 2. Udah makan kerupuk belum hari ini? Orang Palembang itu kalau kamu ke rumahnya, setiap rumah tuh pasti ada kerupuk. Ada kemplang. Ya kan? Harus, itu wajib banget. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih teman Pro 2? Walaupun mungkin ada yang pakai, ada juga yang enggak ya. Ketika kamu beli sebuah produk kerupuk, itu tuh ada labelnya gitu loh, label di dalamnya, kertas-kertas. Kalau aku beberapa kali yang aku ingat aku beli tuh gak ada sih. Tapi ada juga, karena biasanya tuh udah langsung di plastiknya kayak kan. Tapi pun kalau langsung sama plastiknya, labelnya di situ, mereknya, kadang juga ada dalam bentuk kertasnya tuh di dalam tahun Pro 2. Nah, siapa sangka, siapa duga, ternyata label kerupuk itu juga bisa dikoleksi. Kalau mungkin kamu bingung mau ngoleksi apa, ngoleksi mobil sport kayaknya, aduh masih susah terjangkau ya untuk ngoleksi mobil sport. Ya udah, koleksi label kerupuk aja tahun Pro 2 tuh, daripada dibuang. Karena ada seorang cowok, dia dari Bandung tapi namanya Julius Iskandar. Dia tuh ngumpulin sekitar 450 label kerupuk sejak tahun 1999. Boleh tuh ya, mengumpulkan label sejak tahun 1999. Awalnya si Julius Iskandar ini emang hobi banget tuh nyimpan berbagai barang. Ya tapi bukan nyimpan dalam artian yang barang-barang apa sih, aduh apa itu istilahnya. Tapi di sini tuh karena emang dia tuh tertarik aja gitu buat koleksi ya, koleksi. Anak-anak zaman dulu, zaman dulu banget, itu kan punya hobi koleksi ya. Koleksi sepatu, kaos kaki, koleksi kertas surat ya, di binder, koleksi pena, koleksi penghapus. Nah, kalau si Julius Iskandar ini akhirnya dia ketertarikannya beralih ke label kerupuk. Karena desainnya tuh simple, khas, ada nuansa jadul juga. Terus apa coba? Paling mudah didapat gak sih? Aku yakin banget pasti di rumah dia tuh gak pernah gak ada kerupuk. Sehari pun tanpa kerupuk tuh kayak gak mungkin deh di rumahnya. Dan buat Julius sendiri, setiap desain warna sampai dengan nama merek itu punya cerita tersendiri ternyata ya. Dan ini juga jadi bentuk apresiasi terhadap kuliner lokal Indonesia. Apalagi kalau misalnya dapat label kerupuk yang bukan dari daerah kita ya. Kalau teman Pro 2 mungkin pernah dapat kayak dari Lampung, dari Bangka ya. Dari mana lagi, dari Medan atau mungkin dari Padang. Tuh, keren banget kalau kamu bisa dapat ada kerupuk dari Nusa Tenggara Timur. Ada. Dari Papua ya, dari Ambon, dari Fak-Fak, dari Ternate. Coba deh, siapa tahu ya. Kalau emang rezeki bisa ngumpulin oleh-oleh, dapat kerupuk dikumpulin dah tuh. Tapi emang keren banget sih, fontnya tuh keren-keren ya. Apalagi sekarang di tengah maraknya berbagai poster spanduk buatan AI. Jadi ngelihat koleksi label kerupuknya si Julius Iskandar tuh kayak mata tuh enak aja gitu ngelihatnya, berbagai fontnya itu ya teman Pro 2. Boleh jadi ide deh. Apalagi kita kan hobi banget makan kerupuk ya. Kalau mungkin susah nyari label kerupuk, koleksi plastik kerupuk aja.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak.

0: Iya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

harinya kamu di Bro 2 RRI Palembang. Hari ini yang panas banget teman Bro 2. Tapi satu hal yang patut disyukuri ketika cuaca panas itu mungkin ketika kamu lagi merasakan suhu panas di tubuh, itu masih bisa merasakan adanya angin bertiup sepoi-sepoi. Tetapi di satu sisi, angin ini juga yang cukup meresahkan ketika terjadi ada kebakaran lahan ya, bakal cepat merambat tuh teman Bro 2. Bahkan kalau kamu juga sempat update informasi terkini di salah satu provinsi yang menjadi kawasan wisata ya, yaitu dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, itu menutup semua akses wisata loh dari hari Sabtu kemarin ya, karena kebakaran yang ada di sana teman-teman. Dua. Dan pengunjung yang udah beli tiket

hari ini dan bahkan sampai beberapa pekan ke depan nanti. Apalagi ini udah mau tidur nih malam hari nih. Wah wah. Kamu punya ritual gak sih biar tidur kamu tuh bakalan nyenyak dan nyaman di tengah cuaca atau suhu udara yang cukup panas kayak gini, teman bro 2? Siapa tahu kalau di spill bisa juga nih jadi tips seru buat teman bro 2.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kamu ditemenin sama Wave to Earth yang baru aja ngerilis album full kedua mereka, teman bro, dua Bad Pieces, Bad Pieces. Jadi itu kemarin tanggal 7 Agustus ya. Sebenarnya lagu-lagu dari Wave to Earth itu, lagu-lagunya itu summer banget sebenarnya. Gue bayangin kayak lagi di tengah, kamu tahu gak sih film serial drama Liberation, Notes. Nah, hawa-hawanya kayak gitu ya, lagi musim panas kayak gitu, terus mendengarkan suara serangga atau kumbang-kumbang yang sering berkeliaran ketika musim panas, terus dengerin lagunya Wave to Earth. Ini lagi hidup di dunia mana sebenarnya? Karena realitanya ya kita emang lagi puncak musim kemarau ya teman-teman berdua. Udah masuk di bulan Agustus juga. Dan BMKG Sumatera Selatan juga update-nya bahwa puncak kemarau di Sumsel ini memang terjadi di bulan Agustus 2026. Jadi wajar kalau mungkin malam hari akan terasa gerah seperti belum mandi, dan siang hari akan terasa menyengat bagaikan disengat lebah. Beda, beda, beda, beda, beda. Beda banget ya. Serasa kamu tuh satu orang mataharinya dua gitu ya. Waduh, aku jadi merasa spesial ya. Satu orang mataharinya dua. Satu matahari di langit, satu matahari bukan pusat perbelanjaan. Nggak ada diskon. Jadi teman-teman dua tahu nggak sih, ketika kamu tidur ya, suhu tubuh kamu tuh akan turun sekitar 1-2 derajat Celcius. Makanya kalau kamarnya panas, tidurnya bakal jadi lebih susah. Karena kita tuh kayak lagi overheat gitu loh, teman pro 2. Aduh. Udah, aku yakin kamu pasti banyak banget yang pada boros penggunaan listrik. Karena mungkin mulai dari pagi, siang, sore, malam, sampai dini hari, itu entah kipas angin atau AC-nya pada nyala terus. Soalnya itu tadi ya, pada kepanasan. Siangnya nyengat, panasnya malamnya terasa gerah, teman bro dua. Padahal udah mandi loh, udah mandi loh. Aku ini udah mandi loh. Tapi kita nggak sendirian ya, karena panas ini nasional, bukan cuma nasional, bahkan bisa dibilang kayak seluruh dunia, paling khususnya yang emang lagi menghadapi musim panas ya. Kayak kota-kota besar di Indonesia tuh juga bisa sampai suhu maksimal sekitar 34 derajat Celcius. Makanya kemarin pas sempat turun hujan di mana ya? Aduh, lupa di Jakarta. Nah, itu warga di sana kayak happy banget. Padahal kalau hujan di Jakarta, yang kepikiran adalah aduh macet, banjir. Tapi orang-orangnya pada happy banget karena saking lama yang gak turun hujan di sana. Ya sama, Palembang juga. Aku padahal pas sore-sore kapan gitu ya, lupa beberapa hari yang lalu tuh sempet kayak, wah ini kayak langit berawan nih, waduh angin nih, kayak bakal hujan nih. Ya ternyata enggak. Dan kalau ngomongin secara global nih, gelombang panas Agustus 2026 ini juga melanda banyak negara karena El Nino, perubahan iklim, konvergensi angin ya. Dan atau enggak juga bahwa kalau mungkin kamu ngerasa bahwa sekarang cuacanya tuh panas banget, 34 derajat Celcius yang terasa seperti 38 derajat Celcius aja tuh udah panasnya nyengat banget luar biasa. Ternyata ada loh pernah kota yang suhunya lebih panas dari ini, yaitu di Spanyol ya. Pernah ada kota di negara Spanyol itu suhunya sampai sekitar 47 derajat Celcius. Jadi bayangkan ketika kamu punya mobil, nah kamu bahkan bisa menggoreng telur di atas kap mobil, saking panasnya ya teman pro 2. Nah mungkin musim kemarau ini juga jadi rejeki sebenarnya untuk kayak misalnya pengusaha kerupuk ya, ataupun juga orang-orang yang emang usahanya bergantung pada panas matahari. Wah ini banyak cuan banget sepertinya. Rezeki juga sih ya. Apapun itu, tetap sih teman pro 2 harus selalu positive thinking ya. Dan kamunya juga mungkin kalau malam hari ini lagi ngerasa panas banget, datang aja ke studio. Bukan gitu. Kamu bisa mulai prepare buat diri kamu senyaman mungkin ya, supaya istirahat malam hari kamu bakal terasa nyaman dan bangun pagi dalam keadaan segar bugar dan siap kembali menghadapi cuaca panas.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Nya. Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

Nemenin kamu malam hari ini teman Pru 2, Aditya Sofyan. Nah, nyeritain tentang salah satu kota, tempat yang penuh kenangan ya. Termasuk mungkin kalau kamu ngerasa Palembang nih banyak banget kenangan dalam hidup kamu. Walaupun mungkin ya kamu cuma setahun, dua tahun di sini, atau mungkin hanya tiga bulan. Bikin jadi lagu dong. Balik lagi masih ngomongin cuaca panas tuan Pro 2. Jadi kalau ternyata kamu sempat dengar tuh, kalau ternyata bukan cuma kita aja yang ngerasa kepanasan ya, hewan juga kayak anjing jadi ngos-ngosan ya, karena mereka cuma bisa ngeluarin panas lewat lidah doang. Kalau kita kan bisa keringetan kan. Dan kucing juga tuh 70% waktu mereka tuh tidurnya buat hemat energi, apalagi di tengah cuaca panas kayak gini. Terus aspal ternyata 20 derajat Celcius lebih panas dari suhu udara loh. Makanya jangan coba-coba kamu debus, ilmu debus ya. Siang-siang bolong, jalan kaki nyeker tuh pakai alas kaki. Mentang-mentang jalanan baru-baru di aspal, jadi mau mencoba mengakrabkan diri ya sama aspal, jalan yang baru di aspal gitu. Tapi satu yang menarik ketika musim kemarau itu adalah ketika malam hari kayak gini, pas kamu lagi melihat ke atas langit, menengadahkan kepalamu, kamu akan melihat langit itu jadi terlihat lebih cerah ya, karena minim awan kan teman berdua. Cocok nih buat ngelihat bintang. Tapi kalau siang otomatis bakal jadi lebih panas lagi kan. Nah, FYI, bulan Agustus tuh banyak banget fenomena langit. Kamu bisa searching tuh, aku kemarin lihat dari salah satu postingannya si Jungkook BTS, dia posting ada hujan meteor kalau enggak salah tuh ya, sampai sekitar tanggal 12 Agustus nanti tuh bakal 17 Agustus kalau enggak salah. Dari tanggal 1 sampai 17 Agustus kalau enggak salah tuh bakal ada hujan meteor gitu deh. Kamu juga bisa mengamati benda-benda langit lainnya ya di malam hari karena langitnya terasa lebih cerah. Ya mungkin ya karena cuaca panas jadi kayak ya udahlah ntar aja deh istirahatnya tidurnya atau menghabiskan waktu di dalam rumahnya tuh dikurangin, jadi lebih banyak di luar rumah dalam artian pengen cari angin kan, angin sepoi-sepoi. Jadi sambil memandang langit malam hari ini gitu. Di Indonesia mungkin kamu kurang banyak melihat ini ya, kayak ada terobosan-terobosan dari bidang teknologi ataupun juga dari pemerintahnya ataupun dari atau mungkin dari sponsor lah ya, untuk membantu warganya yang kepanasan. Kayak waktu di Cina mereka tuh sampai menyemprotkan air di atas gedung ya ketika musim panas. Terus kayak di Jepang ada box es, box es. Jadi itu kamu bisa masuk ke dalamnya, duduk di sana, enggak ada bentar, keluar lagi ya. Terus juga ada payung anti UV. Nah, itu juga tuh teman Pro 2. Kalau AC alami di Indonesia, ya apalagi kalau bukan duduk di bawah pohon. Atau paling bagus tuh kalau dia kombonya kayak ini. Ada pohon, terus juga di tepian sungai Musi, dan ditambah dengan angin sepoi-sepoi. Wah,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Hari ini teman Pro 2 91,6 Pro Grama 2 RRI Palembang. Berasa lagi di negeri 1001 malam ya. Berasa lagi di dalam mimpi. Tapi bakalan susah mimpi indah kalau mungkin kamu lagi ngerasa kepanasan gitu ya. Jangan deh, jangan datang tuh mimpi-mimpi yang ketika kita lagi demam tinggi. Kamu tahu enggak sih kan? Nah, coba praktekin beberapa hal ini biar tidur kamu nyenyak malam hari ini. Ini hari Minggu, besok hari Senin. Ini jam 10, mau bangun jam berapa besok kalau kamu susah tidur ya sampai beberapa jam ke depan nanti, teman Pro 2. Gimana, kamu udah mandi belum? Kok malah nanya udah mandi belum sih? Mandi air hangat 1 jam sebelum tidur itu emang kedengerannya aneh, tapi ini nurunin suhu inti tubuh kamu jadi lebih cepat. Kamu tahu gak sih, sama halnya ketika kita lagi demam katanya, kalau lagi demam jangan dikompres pakai air dingin, yang ada nanti tubuh kita tuh malah akan semakin menaikkan suhu tubuhnya, karena dibacanya gini, hey ada serangan dingin, ayo kita naikin suhu tubuhnya gitu. Tapi ketika kamu mandi air panas, air hangat, tubuh kamu maka akan menurunkan suhu tubuh kamu, jadi kayak lebih dingin ya teman Pro 2. Nah terus coba buat tempat tidur kamu senyaman mungkin. Pakai spraynya tuh yang emang benar-benar nyerap dingin, bukan nyerap panas. Warnanya terang. Terus juga paling bagus bahannya tuh katun. Hindari pakai spray yang bahan-bahan polyester ya, yang bikin gerah. Jadi mungkin musim kemarau kayak gini tuh simpanlah dulu spray kamu yang dari bahan polyester, teman Bro 2. Mau estetik-estetikan ntar dulu deh, yang penting nyaman dulu tidurnya kan. Selain itu, kamu boleh coba kalau misalnya kamu nggak pakai AC, kamu taruh botol air beku di depan kipas. Efeknya tuh kayak pakai AC 1 PK. boleh dicoba. Soalnya ada tuh yang pernah dia bikin kayak gini. Dia pakai es batu ya, es batu yang nggak tahu berapa banyak dia es batu dia pakai tuh sampai mencair gitu, dan ternyata tuh ngefek banget teman Pro 2. Tapi kamu boleh coba ya. Selain itu, jangan lupa teman Pro 2, supaya kamu gak bolak-balik kebanyakan ke kamar mandi, boleh minum air putih sebelum tidur, tapi jangan kebanyakan ya. Ini cuma cukup untuk menghidrasi tubuh kamu aja sih. Oh iya, satu lagi yang penting nih, cabut charger sama perangkat elektronik lainnya, karena selain hemat, ini bisa ngurangin panas tambahan yang ada di dalam kamar. Matiin lampu itu juga bisa mengurangi panas ya, cabut listrik itu tuh. Selain apa coba, supaya hemat listrik teman Pro 2 ya gak sih? Kamu udah ngecek belum sih listrik kamu? Mungkin ngerasa perasaan kemarin baru ngisi token listrik, kok udah ngisi lagi sih? Karena ternyata emang musim kemarau ini, karena sadar gak sadar kamu tuh banyak pemakaian teman Pro 2, yang kipas nyala terus, yang AC nyala terus. Nah, kamu punya tips buat ngadepin malam pahari yang panas kayak gini nggak? Punya, apaan? Staycation aja di hotel. Itu bukan solusi ya. Tapi intinya bikin kamu tenang, istirahatnya nyaman malam hari ini, biar dapat tidur yang berkualitas, biar bisa siap menghadapi Senin pagi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Istirahat yang secukupnya teman berdua untuk malam hari ini, biar kamu jadi punya semangat dan energi yang luar biasa untuk hari Senin besok. Jangan lupa semua kelengkapannya untuk menghadapi realita kehidupan. Berat banget realita kehidupan. Kita sampai usia 30 masih remaja ya. Dulu kita masih remaja. Jadi teman berdua, sebenarnya kalau kamu termasuk orang yang sampai saat ini kalau keluar rumah itu gak pernah pakai sunscreen, aduh please coba mulai sekarang pakai sunscreen ya. Pakai sunscreen, gak ada salahnya loh kalau misalnya kamu tuh sedia jaket, terus kacamata hitam, sunscreen, payung anti UV di jok motor kamu atau dalam kendaraan kamu. 10 menit kamu terpapar panas matahari tanpa pelindung, kulit kamu bisa kebakar teman produk, apalagi besok kalau siang hari itu panas banget. Aduh, lebay banget sih. Tapi serius ya, kalau ngelihat dari perakiran cuaca untuk besok itu, suhu ini bisa mencapai 35 derajat Celcius teman produk. Jadi cukup, bukan cukup lagi, sangat panas sekali. Cuaca panas itu tahu nggak teman pro 2? Kalau kamu ngerasa bahwa kamu kok kayak jadi kurang konsentrasi ya kalau pas lagi cuaca panas. Nah itu juga emang ternyata ngefek banget teman pro 2. Pantesan ya, aku juga ngerasa kayak kecerdasan aku kok agak menurun ya. Ternyata itu ada apa sih? Ada pengaruhnya juga kalau pas lagi cuaca panas, otak kita tuh 2% lebih lambat mikir kalau suhu tuh di atas 30 derajat Celcius. Apalagi kalau pas kamu mungkin lagi ada meeting siang hari panas-panas, ya aduh, mudah banget jadi nge-lag gitu otaknya tuan bro 2. Dan ketika cuaca panas, ternyata kalau kamu pernah baca ada riset yang bilang bahwa orang tuh jadi gampang emosi ya. Kalau cuaca tuh panas, suhu udara tinggi, itu orang jadi gampang apa sih marah, susah fokus, dan ini otomatis ya bakal berdampak juga sama produktivitas kamu. Jadi bawa botol air minum sendiri kemana-mana itu juga penting banget. Apalagi kalau mungkin kamu misalnya suka banget sama yang dingin-dingin ya. Daripada kamu beli minuman manis yang dingin-dingin, mendingan kamu bawa air sendiri. Airnya itu udah didinginin semalam sebelumnya mungkin, dan pakai tumbler yang emang dia tuh bisa menahan suhu ini ya, minuman kamu, jadi bisa tetap dingin ataupun sejuk. Jadi ketika cuaca panas tuh bisa tetap menghidrasi kamu. Jadi persiapan dari sekarang juga gak ada salahnya sih. Siapa tahu besok pagi kamu mau telat kan. Jadi segala sesuatu itu dipersiapkan dari malam hari sekarang. Apa aja tadi ya, botol air minum yang udah diisi, jangan cuma nyiapin botolnya doang airnya nggak diisi ya, botol air minum, terus juga jaket untuk melindungi kulit tubuh kamu, terus juga payung anti UV itu udah banyak kok tersedia, tinggal di check out aja ya, terus juga kacamata, sunscreen. Dan iya, kipas mini yang lucu-lucu itu juga banyak tuh teman pro 2 ya. Jadi kamu bisa tetap tampil keren walaupun cuaca lagi panas banget.
1: Hello, how are you?

0: sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

103,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Udah di pukul 22:50 teman Pro 2. Dan kita udah di penghujung juga ya untuk malam hari ini. Selanjutnya bakal ada lagu-lagu asik nih teman Pro 2. Dan tetap jaga kondisi kesehatan kamu ya. Kalaupun besok mesti beradu dengan cuaca panas, jangan lupa banyak-banyak hidrasi tubuh kamu. Kemudian perbanyak makan makanan yang seperti semangka, timun ya, kelapa, apalagi jangan makan hati. Pakai baju, mungkin kamu bisa prepare juga tuh, siapin baju yang bahannya katun, linen, baju yang warnanya putih, jangan yang berwarna-warna gelap, terus agak-agak longgar, adem ya. Dan oh iya, tips juga kalau lagi cuaca panas, kamu tuh kalau misalnya pakai kendaraan roda 4 sebelum kamu masuk nih, apalagi kalau kendaraan kamu tuh habis diparkir di bawah panas matahari, jangan langsung masuk ya, buka semua pintu dulu 30 detik sebelum kamu masuk biar hawa panasnya tuh keluar teman Pro 2 ya. Dan malam ini semoga kamu bisa tidur nyenyak dan nyaman ya, jaga kesehatan, terus juga pantau selalu informasi BMKG, bukan cuma untuk update suhu udara, perakiraan cuaca, tapi pun juga potensi yang terjadi di sekitar kita ya, terkait mungkin misalnya kayak ada kebakaran lahan teman Pro 2 dan juga updatean lainnya. Kemudian jaga diri baik-baik karena besok hari Senin, jadi besok bakal ditemenin lagi sama Pro 2 Palembang ya. Akhirnya Selvian pamit dari kawasan Jalan Raden nomor 2 kilometer 4 Palembang. Selalu jadikan generasi muda sebagai

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

bersiap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pada

Kedengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras, bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program A2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula

rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika sholatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini teman-teman, inilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablu minallah kita serta hablu minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum, mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Soccer berhasil memuncaki klasemen box office China setelah meraih pendapatan sekitar 2,2 miliar yuan pada hari ke-26 penayangannya. Film yang disutradarai Steven Chow tersebut menjadi salah satu film lokal yang mencuri perhatian dalam persaingan box office musim panas China. AC Milan resmi mengakhiri kerjasama dengan gelandang asal Aljazair Ismael Benacer setelah kedua belah pihak sepakat memutus kontrak lebih cepat pada bursa transfer musim panas 2026. Keputusan tersebut mengakhiri kebersamaan Benacer dengan Rossoneri yang telah berlangsung selama 7 tahun sejak bergabung dari Empoli pada 2019. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan prinsip 3C yakni connectivity, katalis, dan kompetensi. Dalam pengembangan industri gym nasional, prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya Kemkemdigi mendorong transportasi digital serta memperkuat daya saing industri gym lokal. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

92.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pagi hari ini kamu bakal bareng sama aku ya, Erin, dan sampai nanti di jam 10 kita bakal bahas banyak banget ya sebenarnya update-update kehidupan yang harus dibahas teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 kita juga bakal ada kayak majalah radio kayak gitu di segmen spesial kita. Nanti juga bakal ada anak-anak magang kayaknya yang nyampain kamu semua ya. Jadi pastiin kamu station, aku juga bakal update gimana keadaan CCTV Kota Palembang teman Pro 2. Tetap station terus di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Oh, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

99.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That Save of You. Ya dari Ed Sheeran, lagu yang cukup lama juga ya sebenarnya, teman Pro 2, dari 2000 berapa belasan gitu, dan sekarang udah 2026. Gak kerasa udah mau masuk di ya kuartal kedua ya. Which is ini udah masuk bulan Agustus, teman Pro 2, bulan kemerdekaan. Dan kayaknya selama beberapa hari atau juga beberapa minggu ke depan, kamu bakal ngelihat banyak telo abang ya di pinggir jalan yang mulai-mulai jual lagi. Biasanya tuh kayak di daerah Kuto itu banyak banget yang jual telo abang ya. Dan juga banyak bendera yang mulai dikibarkan ya di depan-depan rumah, biasanya tuh udah mulai dari tanggal 10-an ya. Udah mulai tuh disuruh mengibarkan bunga, mengibarkan bunga lagi, mengibarkan bendera ya teman Pro 2. Lalu juga kayak beberapa lomba juga, kayak hari ini tuh udah mulai ada lomba gerak jalan aku lihat ya. Dan kalau kamu sendiri teman Pro 2, kamu udah kepikiran belum sih kayak, oh nanti mikirin 17-an bikin lomba ini ah, bikin lomba itu ah, udah kepikiran belum sih teman Pro 2? Kalau misalnya ada satu lomba yang bisa kamu adakan nih ya, kamu pengen ngadain lomba apa tuh?

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali ya, siang lagi. Masih bareng sama Erina Zali, teman Pro 2 pagi hari ini. Dan mau ngasih info dulu dari pantauan lalu lintas pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau di daerah Angkatan 45 itu udah padat banget ya, karena ini udah mau jam 7, jadi emang banyak banget mostly pengendara mobil ya yang numpuk dari Jalan Angkatan 45 mau ke arah Demang, teman Pro 2. Tapi kalau untuk yang belok kiri langsung kayaknya itu lancar ya, cuma enggak cepet gitu loh, kayak enggak cepet langsung, teman Pro 2. Tapi untuk dari arah Basuki Rahmat ya ke daerah Demang, wah itu banyak juga ya terpantau. Tapi memang so far itu lancar-lancar aja, teman Pro 2. Selain di Angkatan 45 itu terlihat juga di Jembatan Ampera dari Ulu ke Ilir alus lalu lintas itu lancar banget ya, dan nggak banyak juga drama alias kemacetan, teman Pro 2, yang terjadi. Jadi emang kalau misalnya kamu dari daerah Ulu mau ke Ilir, so far kalau di angkatan lagi di Jembatan Ampera itu bagus banget lalu lintasnya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, teman Pro 2, di simpang CCTV SMA 10 dekat SMA 10 Palembang, karena udah jam 10 ya. Udah jam 7. Itu emang anak-anaknya udah masuk sekolah. Jadi memang udah lancar, karena biasanya kan macet orang antar jemput sekolah ya di daerah sini, teman Pro 2, tapi pagi ini di jam segini udah lancar. Nanti bakal aku update ya di beberapa sudut kota Palembang yang lainnya, teman Pro 2, mengenai arus lalu lintas pagi hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.